Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang sudah pun 8.5 minit pagi. Yang baru saja mendengarkan Radio Klasik ketika ini, saudara masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Tentu saja dalam sajian klasik sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan untuk waktu ini sehingga pukul 9 pagi, saya dah sediakan lagu-lagu untuk saudara. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi bukan Melayu yang mendendangkan lagu-lagu Melayu. Kehadiran penyanyi bukan Melayu yang menyanyikan lagu-lagu berbahasa Melayu, saudara, mencerminkan keharmonian dan kepelbagaian budaya dalam industri muzik Malaysia, terutamanya pada era 70-an, 80-an dan 90-an ya. Tapi mereka tidaklah mendominasi industri, sebaliknya memperkayakan khazanah seni tempatan dengan vokal yang merdu dan sebutan bahasa Melayu yang fasih. Baik, lagu ini daripada band Northern yang cukup popular dengan lagu Stanza Sepi Sekeping Hati. Tapi pagi ini saya nak siarkan lagu Kau Segalanya Bagiku. Selepas itu Dato' Elaine Kang menerusi lagu Janganlah Bersandiwara, dan kita juga ada Fredo, Gerisan Terakhir.

0: Hijauan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan warga emas tahun hadapan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi manfaat hampir 200,000 penerima.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Waktu sekarang saudara sudah pukul 9.16 minit pagi. Setiap pertemuan yang berlaku bukanlah sekadar kebetulan, tetapi mungkin telah tersusun dengan hikmah yang tidak pernah kita ketahui. Ada insan yang hadir untuk mengajar kita erti kehidupan, ada yang hadir untuk menceriakan hari-hari kita, dan ada juga yang hadir untuk meninggalkan kenangan yang tak mungkin dapat dilupakan walaupun masa terus berlalu. Dan siapa agaknya yang hadir dalam hidup saudara yang namanya sentiasa di hati dan namanya sentiasa ada dalam doa doa saudara. Baik, nama yang saya pilih pagi ini, nama yang dinyanyikan oleh Datuk Sheikh, siapa lagi kalau bukan Lina, tak kisahlah Azlina ke Amalina ke kan. Ini dia lagu untuk Lina yang sedang mendengar ketika ini. Lina, boleh WhatsApp saya 0135656128 ataupun siapa saja yang bernama Lina di hati saudara, bolehlah kongsikan kenangan bersama Lina ataupun ada ucapan untuk Lina.

0: Tinjauan 2027. Apa kita dapat?
1: Ahli KWSP yang mencapai usia 55 tahun dan 60 tahun boleh memilih skim Air Emas untuk menerima pengeluaran bulanan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Tetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

Gandingan suara Salim dan Wan menerusi lagu Menjejak Bayang-Bayang. Lagu ini saudara rakaman tahun 1992, lagu ciptaan Wan Zul dan lirik oleh Siti Fatimah. 9.44 minit pagi ketika ini. Terima kasih rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang sentiasa beri perhatian dan juga sentiasa beri sokongan kepada kami. Singgah di laman-laman media sosial Radio Klasik dan juga di talian WhatsApp Radio Klasik seawal pagi lagi. Bersama-sama saya di FB Radio Klasik, ramai sekali, terima kasih banyak-banyak yang sudi kirimkan kata-kata semangat, kata-kata hikmah dan juga pesanan-pesanan, juga tak lupa kepada rakan kerabat yang bertanyakan khabar kerabat-kerabat yang lain. Terima kasih Kak Ila, juga Rusni Sultan, Puan Rohaya yang mendengarkan Radio Klasik di Melaka menerusi 93.6 MHz. Nani Nani Ani Kalsum Baba, juga Rogaya, Puzia Omar, Yaya Saleh, Cahaya Azwa, Kak Min, Aini Zulkarnain, juga Azizah Ahmad, Pak Kadut dan ramai lagi. Terima kasih kerana mengirimkan pesanan-pesanan dan juga emoji-emoji yang manis untuk hari ini. Baik, sampai di sini dulu tugasan saya untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang mendatang. Selepas ini Sabrina Arifin akan temani saudara, Sabrina Kekasih Lama, sehingga pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Melodi Klasik. Dan jangan lupa juga ikuti ruangan kegemaran saudara, Nostalgia di Klasik, ke udara pada pukul 10 pagi, ke udara pada pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Sampai di sini dulu, semoga pertemuan kita mendapat sedikit sebanyak manfaat. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

0: Tinjauan 2027, apa kita dapat?
1: Melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tok siak, noca, marbut dan guru takmir.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Laja, L-A-J-A, Laja. Laja adalah lengkuas.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 jam awal ya 1448 Hijrah. Pastinya terima kasih kepada rakan tugas Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani saudara dalam sajian klasik bermula 6 pagi hingga pukul 10 pagi dan seterusnya dalam Melodi Klasik selama 4 jam sehingga pukul 2 petang nanti. Bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama, dan hari ini cukup istimewa kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan bercakap mengenai belanjawan 2027, apa kita dapat pada pukul 10.15 minit pagi. Dan nantikan tahu bersama-sama dengan Dr. Muhammad Fairuz bin Irazak, pakar percukaian, fellow UTM Space Services, rakan kongsi Sarwa Fairuz & Co. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang Sabina wawarkan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan bercakap mengenai analisis belanjawan 2027, apa kita dapat. Kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Fairuz bin A. Razak, pakar percukaian Value UTM Space Services, ya, rakan kongsi Salwa Fairuz and Company and Co. Ya, assalamualaikum doktor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
0: Khabar baik, sihat doktor hari ini?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Dan pastinya alhamdulillah ya, mengerusi belanjawan 2027 yang telah dibentangkan pada Jumaat lepas doktor ya.
1: Yes,
0: dikatakan adalah langkah penting dalam usaha berterusan Kerajaan Madani untuk mengangkat martabat warga Malaysia dengan aspirasi menggapai di langit, mengakar di bumi, telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 9 Oktober 2020. Dengan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak 510 bilion.
1: Wow, banyak tu.
0: Alhamdulillah. Ya. Dan mungkin doktor boleh agaknya kongsikan dengan Sabina dan juga para pendengar sebelum kita mulakan temubual khas kita hari ini. Latar belakang doktor, silakan.
1: Okay, terima kasih. Nama saya Muhammad Fairuz bin A. Razak. Saya adalah accountant. Dah 24 tahun dalam menceburi bidang percukaian, perakaunan dan orang kata corporate secretarial lah. Dah lama dah sebenarnya. Saya juga adalah seorang pensyarah dekat UTM dan UTM Space Services dan UITM sendiri sebenarnya. Saya mengajar benda samalah, percukaian jugalah. So saya memang dah nampak nombor ni lah lama dah, bukan sekarang je. So kebanyakan masa tengok nombor dan cukai saja. Dah jadi orang kata darah daging dah cukai tu sebenarnya.
0: Ya, jadi memang sesuai dengan topik kita hari ini ya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan mungkin pandangan doktor sendiri, sejauh manakah agaknya belanjawan 2027 ni benar-benar membantu warga emas ya menghadapi kenaikan kos sara hidup, khususnya bagi mereka yang tiada pencen, tiada pendapatan tetap dan juga bergantung kepada bantuan kerajaan atau keluarga?
1: Okay, kerajaan kali ini telah mengumumkan beberapa-berapa insentif kepada warga emas ni sebenarnya. So kita tengok, kita mulakan dengan STR dulu lah. STR dinaikkan, sebenarnya semua orang dapat tapi warga emas pun dapat sebenarnya kan. Tapi kita kena tengok sehingga 150 tu penting. Tengok pada orang kata eligibility tu lah, had tu sendiri. Kadang-kadang orang kata bila dia umum 150, dia ingat semua dapat 150, tapi tak semestinya semua orang dapat. Tengok pada orang kata isi keluarga punya pendapatan tu sendiri. Kalau isi keluarga tu lebih daripada sepatutnya, mungkin dia tak layak, dia dapat RM50 saja. Tapi dia kena tengok lah, kemungkinan besar kebanyakannya akan dapat, tapi dia kena tengok juga dekat situ. So warga emas bukan itu saja, kita tengok juga dari segi orang kata anak-anak sendiri dapat juga, orang kata membantu mak bapak tu sendiri. Kita tengok banyak dari segi kita contoh dulu hak penjagaan hanya terhad kepada perubatan. Sekarang ni untuk penjagaan sendiri dah ada sampai 8,000, tapi ada syarat-syarat tertentunya yang akan diberitahulah. So kita tengok dekat situ, dalam masa sama kita tengok kerajaan, Perdana Menteri kita telah umumkan untuk penjagaan untuk warga tua ni, warga rumah-rumah penjagaan tua ni, dia ada dia punya insentif-insentif sendiri dia sini. Macam contohnya kalau dia daripada, kita cakap dari segi orang kata cukai perkhidmatan tu diturunkan daripada 8% ke 6% kalau siapa yang masuk kat situ. So maknanya adalah pengurangan dan penyematan untuk siapa yang hantar kat situ. Dengan dalam masa situ kalau kita tengok ada juga beberapa insentif lain yang telah diumumkan, macam contohnya kalau had RM96,000 tu dia tidak dikenakan cukai dekat situ tu. So banyak kita tengok fokus dia kepada warga emas ni. Kita tengok kita punya negara ni sebenarnya lebih kepada aging nation dah. Kita kena siap siaga untuk dapatkan benda tu. Tapi mungkin mungkin ni satu orang kata permulaan dari segi kerajaan tu sendiri untuk mendapatkan orang kata rhythm untuk dapatkan, untuk membantu orang tua ni. Semua orang kata nanti tak dapat suka. So warga emas ni lebih sesuai lah kan sebenarnya. So rhythm tu dah kena ada dah sebenarnya. So kalau tak ada, nanti kita nampak kita ada masalah. Kita tengok dari segi dekat hospital, kita nampak dekat situ warga emas pun boleh pergi ke hospital bila-bila. Tapi untuk bantuan tu sendiri, kita perlukan bantuan one off tu sendiri kepada warga emas tu diperlukan. Kalau yang mana kerja dengan penjawat kerajaan tu, mungkin pencen warga emas tu sebenarnya dinaikkan juga. Kalau kita nampak kat situ, kita nampak dia shilling dia daripada 1,000 dia naikkan 1,350. Itu orang kata tengok kelangsungan hidup tu dah lain lah. Kita tengok macam-macam masalah kita sekarang ni dari segi perang lah, dari segi apa tu, jerebu lah, jerebu pun ada masalah, dia tak boleh keluar ke, dia nak beli barang ke, terpaksa beli online. Bila online harga dia dah lain. So dari segi situ mungkin ini membantu sedikit sebanyak dari segi orang kata warga emas tu untuk orang kata kelangsungan hidup dia sendiri sebenarnya. So kita tengok dekat situ banyak bantuan-bantuan pelepasan-pelepasan telah diberikan oleh kerajaan sendiri untuk dari segi untuk anak warga emas, dan orang kata bantuan tu kita kena tengok, kita kena mohon sendiri. Jangan orang kata benda tu automatik, ada yang kita tengok kita kriteria-kriteria yang diberikan oleh kerajaan sendiri, kita tak ada dapat benda tu secara automatik. Tapi mungkin kata dari segi orang kerajaan perlu beritahu kat semua orang, war-warkan benda tersebut ada sebenarnya.
0: Pastinya untuk belanjawan 2027 ni memang banyak kan membantu kan warga emas menghadapi kenaikan kos sara hidup kan. Dan pastinya juga kita hari ini temu bual khas ni fokusnya kepada golongan yang memerlukan perhatian serta pembelaan sewajarnya, itu warga emas, pesara, golongan rentan dan juga orang kurang upaya atau OKU. Ya. Dan mungkin agaknya adakah langkah yang diumumkan dalam belanjawan 2027 itu mencukupi untuk membantu pesara kerajaan dan juga swasta, ya doktor, ya, menampung perbelanjaan harian, bil perubatan serta keperluan asas selepas bersara. Ini penting ni bersara.
1: Kita tengok, kalau tengok dari segi tu macam saya cakap sebelum ni lah, persaraan tu hard shilling dinaikkan. Itu rasanya relief kepada semua sebenarnya. Dekat situ dah ada dah, bila dah ada benda tu walaupun tak banyak tapi membantu sedikit sebanyak untuk orang kata kenaikan harga-harga barang tu tak menentu. Bukan senang-senang dikatakan naik, pasal kita tengok ada global geopolitical situation kat situ. Kita ada perang, kita ada masalah minyak, kita ada jerebu kan. So dekat situ itu salah satunya. Dan dalam masa sama, kalau memang yang sedia ada, kita tengok kalau siapa pesara-pesara pergi ke hospital, dia bayar RM1 saja sebenarnya. Benda tu sebenarnya dah ada, memang dah ada walaupun tak ada dalam belanjawan tu, memang ada kat situ. Dan bantuan-bantuan lain orang kata dari segi perubatan tu, memang kita tengok pelepasan perubatan tu sendiri dah ada. Kalau anak yang membayar perubatan, orang kata perubatan ibu bapa tu sendiri, macam contoh sebenarnya sebelumnya perubatan dihadkan kepada RM10,000, tapi sekarang dibahagikan. Kalau dia dah ada penjagaan RM8,000, dia ada, masih ada lagi untuk perubatan RM2,000 tersebut, ataupun dia boleh ambil RM10,000 untuk perubatan tu sendiri. Actually maknanya kalau dia bayar perubatan untuk ibu bapa, datuk dan nenek sekali yang dah ada sekarang ni, mungkin dia boleh dapat pelepasan cukai. Dia ada orang kata lebihan untuk daripada orang kata diri dia untuk belanja benda-benda lain sebenarnya. So kita nampak dari segi perbelanjaan harian tu, kita tak boleh cakap lah cukup tak cukup. Sebenarnya kita tengok benda ni orang kata dia ada spillover, sekejap naik sekejap turun. Tapi yang saya tahu bila dah naik takkan turun lah macam mana pun kan. So nak tak nak kita terpaksa mengharungi juga, tapi kerajaan cushionkan benda tu supaya dia jadi stabil dan tidak membebankan sesiapa-siapa dari segi anak-anak atau ibu bapa tu sendiri. Kita nampak dari segi, kita nampak rentetan benda-benda macam ni, perbelanjaan harian tu memang ada. So kita nampak STR tu dah bantu. So bila dah ada dekat situ, rasanya dia, dalam masa sama kita tengok STR tu bukan barang kering sekarang, dia dah telah di orang kata diluaskan skop kepada barang basah. Yang mana dekat pharma dia boleh beli barang basah. Dulu kita beli barang kering je, asyik-asyik beli. Contohlah saya bagilah, dia kata beli bihun je tak habis-habis kan. Sekarang ni mungkin barang basah pergi beli, beli-beli ayam, beli daging, tapi tertaluk kepada yang pasar tani atau yang dikelolakan oleh pharma sendiri. Yang tu membantu banyak sebenarnya. Dulu kita tak boleh beli dia, tapi yang ni cukup lah orang kata nak beli. Saya kata kalau macam kalau dua-dua orang je, orang kata suami isteri tu, warga emas tu, memang insyaAllah cukup untuk belanja sebanyak tu untuk bagi segi barang basah. I think itu lebih penting sebenarnya. Macam contoh kalau kita beli ayam, ada setengah tu boleh simpan sebulan pun sebenarnya ayam tu kan, dalam freezer. So mungkin ini membantu bila dia perluaskan kepada daripada barang kering ke barang basah, dapat membantu warga emas tu sendiri tak merungut. Takkan dia hari-hari nak makan orang kata barang kering, Maggi ke bihun ke tak habis-habis kan. Ini sedikit sebanyak orang kata memberi kelonggaran pada warga emas tu sendiri untuk beli barang tersebut.
0: Dan macam mana pula dengan bantuan tunai, doktor?
1: Bantuan tunai.
0: Adakah ia betul-betul mencukupi untuk memenuhi keperluan golongan berpendapatan rendah ni, warga emas, golongan rentan ni, atau jumlah bantuan itu agaknya perlu dikaji semula untuk akan datang agaknya?
1: Okey, dia nak kata selagi kita tengok walaupun perang berlaku dekat situ, dekat orang kata Middle East tu, tapi dia efek kat kita dekat barang dapur kita terus nanti. So tu lah paling teruk, barang dapur kita memang terkena kat situ. So selagi kita beli makanan, kita boleh bayar elektrik, boleh bayar air. Kalau ada lebih, okay. Kalau tak ada lebih, kalau kekurangan, memang kena kita kena review balik lah. Macam mana kita nak review? Kita kena tengok jugalah turun naik ke harga barang tu sendiri. Kalau kita tak ada benda lain yang kita boleh buat. Memang orang kata benda ni volatile. Once benda tu dah ada spike naik, dia nak turun tu susah sikit. Macam mana nak turun ke harga barang tu? Tak ada. Macam dululah kalau saya cerita, kalau masa saya zaman kecil-kecil tu, roti canai 50 sen. Orang kata mengarut kan? So nasi lemak 30 sen. So benda tu inflasi akan datang. Nak tak nak kita terpaksa mengarungi. So kita berbelanja berhemah, jangan berbelanja mewah-mewah. Kalau boleh beli, jangan. Bukan saya tak galakkan beli, orang kata beri barang-barang mewah, tapi kita perlukan barang keperluan kehidupan seharian. Itu yang lebih penting dekat situ. Memang bantuan tu cukup seadanya, tapi telah dinaikkan memandangkan masalah-masalah orang kata dari segi semua yang saya dari segi perang, dari segi tu. So kalau kita nak tengok, perlu review, mungkin akan datang tu kita tengok macam mana geoekonomi negara dunia sendiri. So kalau kita tengok, kalau semua dah stabil, mungkin memang mencukupi. Kalau tak cukup, kita terpaksa review. Macam contoh subsidi, bila kerajaan dah, orang kata subsidi minyak kita ambil, kalau dia dah ada subsidi minyak, dia dah mengurangkan benda-benda tu, bantuan-bantuan tersebut akan alih kepada bantuan tunai atau SDR tu sendiri. Itulah motif sebenarnya kenapa dijadikan subsidi bersasar sebenarnya. Kalau tidak, semua orang dapat bersasar. Bukan saya cakap masalah semua orang tu, orang yang tidak menyumbang kepada negara, sistem pencukaian negara atau negara itu sendiri. Kalau orang tak layak tu, tak apa, dia memang warga negara. Kalau bukan warga negara ni, dia tak bersumbang kepada negara. So kita ada ekonomi bayangan kat situ sendiri. So bila subsidi ni bersasar, duit tu tersebut boleh membantu warga negara untuk dapatkan tunai dan STR tersebut.
0: Ya, itu dia. Kita berhati seketika, Doktor. Selepas ini sambung lagi temubual khas analisis belanjawan 2027. Apa kita dapat?

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Radu Klasik menggami kenangan kembali mendengar temubual khas analisis belanjawan 2027 apa kita dapat bersama-sama dengan Dr. Muhammad Fairuz bin Irasa, ya, pakar percukaian, fellow UTM Space Services, rakan kongsi Salwa Fairuz dan Co. Bercakap mengenai, ya, sesuatu yang cukup istimewa, kita fokuskan kepada kebajikan warga emas, pesara dan juga golongan rentan dan juga orang kurang upaya, ya. Dan pastinya agaknya untuk manfaat belanjawan 2027 ni, doktor, ya, dalam mengurangkan beban kos rawatan. Ha, pastinya kan, harga ubat-ubatan, kos pengangkutan ke hospital dan juga tempoh menunggu rawatan khususnya bagi warga emas serta OKU yang memerlukan rawatan berterusan. Bagaimana agaknya pendapat doktor sendiri?
3: Saya rasa sebelum ni dari segi hospital kerajaan ni dia memang orang kata dah penuh sebenarnya. So nak tak nak dia terpaksa outsource. Bila outsource ni ada orang kata transportation fee tu semua benda tu. So bila kerajaan naikkan daripada RM30 ke RM100, benda tu sangat-sangat membantu. RM30 sekarang ni mana ada dah sebenarnya benda tu kan sebenarnya. So bila dah ada macam tu, orang kata outsourcing of orang kata dari segi perubatan ke hospital swasta sangat-sangat membantu beban dekat hospital tu sendiri. Sebab kita tengok kadang-kadang dekat hospital tu bukan hospital kerajaan tu tak nak merawat pesakit tu, tapi beban dia terlalu ramai. Orang kebanyakan, bila orang kata dulu kata hospital kerajaan macam ni jenis ni, tapi sekarang semua ke hospital kerajaan. So bila dah hospital kerajaan, beban dia terlalu ramai, so nak tak nak dia terpaksa keluarkan balik dan pergi ke situ. So kata kita tengok dekat situ banyak terpaksa dilakukan benda tu nak tak nak. So kita tengok peruntukan dari segi orang kata Kementerian Kesihatan pun paling tinggi sekali, kebanyakan daripada Kementerian Pendidikan pun sebenarnya. So kita nampak cakna ke apa kerajaan dan Perdana

0: masalah-masalah perubatan dari segi banyak benda yang perlu dibantukan. Macam contoh warga emas. Kadang-kadang warga emas nak pergi hospital tu sendiri susah. So mungkin ada bantuan-bantuan yang boleh diberikan sendiri untuk membawa pesakit tu sendiri sebenarnya ke. Okey, kalau tak boleh dibawa ke hospital swasta. Itu salah satunya. Kalau kita nampak OKU yang kronik dan orang kata dari segi yang memang terlantar, dulu memang kita nampak dia dapat, kalau betul-betul dia ada kriteria yang orang kata dah daftar dengan OKU apa semua, dia dapat 500. Tapi sekarang dinaikkan 6 ke 600. Itu menjadi satu orang kata benda yang orang kata sepatutnya akan dinaikkan lebih daripada tu. 600 pun sebenarnya kurang mencukupi. Mungkin dia terpaksa meminta bantuan-bantuan lain. 600 tu hanya orang kata kelangsungan hidup dia saja. Mungkin dari segi bebanan untuk beli lampin, susu, benda-benda lain. So perubatan memang dah diberi percuma. So ada lagi banyak lagi bantuan-bantuan perlu diberikan. Tapi kita balik kepada tu, kalaulah warga emas tu tersebut duduk dengan mak bapak tu sendiri, so peluang untuk pembayar-pembayar cukai ni ambil sebenarnya adalah bayar bil perubatan ibu bapa mereka. Mereka akan dapat pelepasan RM10,000 untuk perubatan ataupun penjagaan tu sendiri seperti diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri. Itu yang paling penting dekat situ. Kita nampak kita ada cakna dan kasih sayang kepada orang warga emas dan ibu bapa kita sendirilah. Kita peluang kita untuk membalas jasa kita sendiri, dan dalam masa sama kerajaan dengan secara tidak langsung memberikan peluang kepada semua pembayar cukai, lakukanlah tugas-tugas tersebut untuk menyayangi mak bapak kita sendiri.
1: Ya, dengan penuh kasih sayang.
0: Ya, betul.
1: Ya. Dan sekarang ni kita fokus pula pada untuk warga OKU.
0: Okey.
1: Dan sejauh mana agaknya belanjawan 2027 ni memperkukuh bantuan kewangan kepada OKU dari segi kemudahan, latihan kemahiran dan juga peluang pekerjaan kepada OKU supaya mereka ni dapat lebih hidup, lebih berdikari, Doktor?
0: Okey. Kita tengok dari segi tangga pergajian pun telah dinaikkan dari 1,007 ke 2,000. Itu satu benda yang memang dinanti-nantikan oleh warga OKU sendirilah. Kalau tidak, dia orang ni consider. Kita tidak lupakan, walaupun tak ada dalam belanjawan 2,027, sesiapa yang mengambil orang kata pekerja OKU ni, dia ada diberikan potongan dua kali. Maknanya dia bayar RM2,000, dia dapat potong RM4,000 sebenarnya. Ha, itu lagi satu benda yang memang tidak diwar-warkan oleh siapa-siapa. So itu satu benda yang penting dalam situ. Okey, kita balik kepada situ. Kita nampak juga kerajaan telah memberi orang kata satu bajet kepada HRD Corp untuk melatih sendiri golongan OKU sendiri untuk keluar daripada orang kata rentetan yang ada sedia ada ni. So mungkin dari situ dia boleh dilatih, diberi macam contoh kalau kita nampak orang-orang orang tak nampak, orang buta lah saya pakai perkataan tu, dia dilatih untuk mengurut. Bila dia mengurut tu, dia boleh pergi jauh daripada sepatutnya. Kita nampak dia orang ni boleh berdikari. Saya nampak ada setengah-setengah orang mengurut ni, kalau dia dah dilatih betul-betul, sehari dia boleh urut dalam 10 orang. Kalau dia boleh cas orang 80, dah berapa dah sebenarnya? Tinggi tu dari segi tu. So upaya dia orang untuk keluar dari kepompong orang kata sendiri ada di situ. So ada benda tu, tapi kena diberitahu war-waran kepada semua golongan OKU. Memang ada orang kata latihan dan skill-skill yang ada dekat situ, tapi nak pergi, kena pergi secepat mungkin lah. Janganlah orang kata tunggu. Dari segi tu, dah daftar diri anda dalam orang kata dalam rangkaian yang sepatutnya lah. Macam contoh, kalau dia tak ada kad OKU, daftar OKU. Barulah dia akan dapat semua benda-benda bantuan sepenuhnya daripada kerajaan tu sendiri. Kalau dia tak daftar tapi dia ingat dia boleh dapat semua, tak boleh. So dia ada sistem dia. Dapatkan orang kata maklumat yang betul, jangan kena spam dan scam. Itu yang penting sebenarnya.
1: Ya, dan kalau tadi kita bincang mengenai untuk OKU, kelebihan juga keistimewaannya, dan bagaimana agaknya kerajaan ya daripada belanjawan 2027 ni memastikan seperti warga emas yang tinggal bersendirian, ya, orang miskin bandar, penduduk luar bandar, juga individu yang tidak mempunyai dokumen pendapatan lengkap tidak tercicir daripada menerima bantuan, Doktor.
0: Okey. Yang tu memang kerajaan tengah berlakukan dengan pergi dekat ketua kampung, dia dapatkan orang kata dari segi data-data tersebutlah. Kita memang dah ada data-data tersebut, dan dia akan pergi ke rumah-rumah, dia akan beritahu dekat situ. So pasal tu kalau ikutkan, ada satu masa tu kerajaan perlu semua orang berdaftar dengan Lembaga Hazanah Negeri, bukan pasal nak cukai pun. Dekat situ dah ada siapa yang perlu dibantu sebenarnya. So tu ada satu orang kata channel tu, kata kita perlu daftar daripada awal. Kalau daftar, kerajaan boleh bantu dan kita boleh menyumbang. Kat sini data-data dekat sini, buat masa ni kita dah orang kata dah ke jauh ke belakang dah sebenarnya. So mungkin dari situ kerajaan telah mengambil inisiatif dari segi orang kata penerangan dan ketua-ketua

0: kampung, ketua-ketua bahagian yang ada dekat situ membantu untuk orang kata dapatkan data siapakah yang ada masalah dari segi sakit ke warga emas ke apa yang bantuan diperlukan. Dari situ data tersebut boleh sampai kepada kerajaan dan membantu dari segi, dan kita boleh buat satu data bank untuk beritahu okey berapa banyak yang perlu bantuan diperlukan selama ini dan berapa dari segi orang kata ada setengah tu dia bagi beras, dia bagi gula, dia akan bagi tiap bulan. Dari segi barangan tersebut telah diberi directly tapi dalam bajet ni tak ada, tapi memang ada diberi setiap kali benda tu. Dan memang banyak-banyak orang kata bantuan diberikan supaya tidak tersisih. Kita tengok dokumentasi benda tu dah ada tapi cuma kelangsungannya akan berlaku secepat mungkin.
1: Ya. Dan mungkin kalau kita tengok kadar bantuan bulanan ya doktor ya kepada warga emas ya, pada OKU dan juga golongan miskin, adakah benar-benar sepadan dengan harga makanan, sewa rumah ya kan? Sekarang ni kan ekonomi kita ni bil utiliti dan juga keperluan asas hari ni, dan agaknya adakah kerajaan yang mesti belanjawan 2027 ni mempunyai perancangan untuk menyemak kadar bantuan tersebut secara berkala?
0: Kalau ikutkan memang tak cukup lah kita tengok. Benda tu makin lama makin naik. Bila dia naik, memang orang kata apa-apa bantuan diberikan pun lebih susah diberikan. So saya cakap mungkin bantuan tunai tu satu, mungkin dia akan bantuan dari segi bantuan barangan tersebut, barangan makanan kering tersebut, dia akan diberikan ke rumah-rumah warga emas atau OKU tu sendiri dan diberikan secara bulanan. Mungkin pasal tu benda ni akan berlaku secara berkala. Dia tak boleh kata setahun kita pukul rata macam tu. So dia tak boleh, dia akan review secara langsung. Dia akan tengok okay ni bantuan macam mana. Dia dekat bandar lain, luar bandar lain, tak sama. So bila bandar memerlukan orang kata dari segi keperluan dia lebih orang kata mendalam daripada luar bandar. Luar bandar ni kurang sikit pasal dia ada, dari segi dia ada tanah, mungkin dia ada tanam pokok pisang ke apa-apa kat bandar ni. Diorang ni tak tanam tapi tanam dengan pasu lah. Mungkin kita dari segi food security kita dekat situ kena ada lah. Kita ada masalah yang tu sebenarnya. Bila kita cultivate untuk orang kata dapatkan benda-benda macam tu, mungkin bantuan tu menjadi lebih kurang sikit beban kerajaan, dan kita sendiri ada benda yang lebih fresh untuk makanan tersebut.
1: Ya, dan Sabina pun tak sabar-sabar nak tanya lagi soalan kepada doktor ya. Dan pastinya kita berehat seketika dan temubual khas bersama-sama dengan Dr. Muhammad Fairuz bin Irazak, pakar percukaian, fellow UTM Space Services, rakan kongsi Sarwa Fairuz & Co. Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan kembali mendengar temu bual khas analisis belanjawan 2027. Apa kita dapat masih lagi bersama-sama dengan ya Dr. Muhammad Fairuz bin Iraza, pakar percukaian, fellow UTM Space Services, rakan kongsi Salwa Fairuz & Co. Ya. Pastinya juga untuk belanjawan 2027 dengan aspirasi menggapai di langit, mengakar di bumi. Kalau tadi kan Dr. dah terangkan bagaimana agaknya ya untuklah kemudahan untuk OKU, kemudiannya warga emas, kemudiannya dengan bantuan asas kepada golongan rentan ini ya. Dan mungkin perancangan kerajaan agaknya melalui belanjawan 2027 untuk menyediakan rumah mampu milik, kediaman mesra warga emas dan juga OKU, serta kemudahan awam yang selamat dan juga mudah diakseskan, khususnya bagi golongan yang hidup bersendirian. Macam mana tu, Doktor?
3: Okey. Kita nampak ramai yang orang kata dah ada duduk bersendirian lah dari segi warga emas, rentetan itu sendiri. So kerajaan telah buat rumah mampu pilih lah. Rumah mampu pilih ni rent to own pun dia ada, maknanya dia bayar sewa dan dia akan miliki. Itu satu. Nombor dua, semua dari segi stamping ataupun apa-apa dari segi yuran guaman dilepaskan sendiri. So dengan situ dia banyak membantu dari segi orang kata untuk membeli rumah pertama, maknanya dia masuk je, dia bayar macam bayar sewa saya, dia dapat rumah. Itu paling penting sekali. So kita nampak langgakan rumah pun banyak sebenarnya, tapi langgakan rumah tu rumah-rumah yang orang kata high end lah. Mungkin bila ada pengumuman ini, ramai orang kata dari segi the developer dan kontraktor, dia akan buat sendiri rumah-rumah mampu pilih. Orang kata dah kerajaan bagi rang undang-undang tersebut dah ada untuk buat benda ni. So dia kena buat. Nak tak nak, dia bukan saja pergi ke rumah yang orang kata yang mendapatkan, dia kena buat juga. Orang kata mixed development. Dia ada satu dan dia ada dua tier. So dengan ini, dalam masa sama, kerajaan juga bagi insentif-insentif kalau dia dapat lakukan orang kata untuk bantu OKU dari segi orang kata tempat untuk dia pakai kursi roda, semua fasiliti-fasiliti untuk OKU tersendiri dia akan diberikan. So dia akan dapatkan orang kata insentif yang tertentu yang kerajaan telah terbagikan. So yang ni nak tak nak kita perlu akui kita kekurangan dari segi benda tu sebenarnya. So bila dah ada peraturan-peraturan dan orang kata usul-usul tu tersebut untuk dapatkan, bila dah orang kata digazetkan, mungkin semua orang terpaksa mengikutnya sebenarnya. Memang kita kena paksa. Orang kata bukan kita secara sukarela, tapi dipaksa baru dibuat sebenarnya.
2: Dan hari ini juga kita fokus kepada elakan kebajikan warga emas,
3: betul,
2: kan?
3: Betul.
2: Pesara golongan rentan juga orang kurang upaya. Dan bagaimana agaknya, Doktor, ya, kerajaan ni nak pastikan setiap peruntukan kebajikan dalam belanjawan 2027 ni sampai terus ke penerima yang layak. Tak ada kelewatan, ya, tak dibebani dengan proses permohonan yang rumit, ya. Dan mungkin agaknya ada tak mekanisme ataupun pemantauan yang akan digunakan?
3: Okey, mekanisme paling utama sekarang IC. Tapi IC tu pun jadi isu juga sebenarnya. Yeah. So nak tak nak, kita tak ada. Pasal tu mungkin akan datang IC ni, dia akan mekanisme paling utamanya dia akan orang kata diperbaharui dengan orang kata chip ataupun dokumen-dokumen yang tertentu dan tak ada orang boleh pakai. So itu salah satunya. Lagi satu, kita nampak kita banyak gunakan AI dan teknologi. Bila kita dah ada data tu sendiri, kita memang perlukan data-data tersebut. Kita kekurangan data, siapa yang ada, siapa yang tak ada dekat situ. Mungkin yang orang kata yang generasi ke bawah tu memang tak ada. Yang generasi ke depan ni, warga emas atau rentetan yang lama-lama ni, mungkin data tu tak sedar, dia ada scattered around. So dekat situ dia perlu orang kata nak tak nak daftar dengan pihak kerajaan tu sendiri, terutamanya yang nak bantuan tu dekat LSDN lah dia. Kalau nak pergi LSDN ni, ramai takut benda ni, dia kata kalau aku pergi nanti aku kena cukai. Bukan tu maksudnya kalau kau daftar tu terus bercukai, sebenarnya tak ada yang tak. Nombor tu penting. Bila ada dah ada dekat situ, dia bantuan mekanisme khidmah tu dah ada kat situ. Itulah kerajaan telah bagi orang kata satu tanggungjawab kepada LSDN sendiri untuk merumuskan siapa yang perlu, siapa yang tak perlu dekat situ, dekat situ. Kita nampak dari situ saluran tu dah ada. Tapi bila orang tak dapat daftar dan orang kata tu, tapi dalam masa sama banyak juga yang ambil kesempatan untuk mempergunakan benda-benda ni untuk jadikan scam benda untuk kepada orang tua. Kita tengok banyak juga orang tua kehilangan duit dari segi situ semua. So kita kena tengok benda yang betul-betul mungkin anak-anak boleh bantu keluarga mas tu sendiri atau mak ayah tu sendiri untuk daftar. Kadang-kadang dia nak dapatkan STR tu pakai masuk dalam tas senggol pun boleh kena tipu. So benda tu ada mekanisme, cuma kena cakna dan alert where mana nak daftar ni sebenarnya.
2: Kita kena sentiasa alert kan,
3: berjaga-jaga. Ya, betul.
2: Dan selepas belanjawan 2027 ni dilaksanakan, doktor kan, agaknya apakah agaknya petunjuk ataupun kita panggil benchmark jugalah kan, yang boleh digunakan oleh rakyat untuk menilai sama ada kehidupan warga emas ni, pesara golongan rentan dan juga OKU ni benar-benar bertambah baik. Bukan sekadar berdasarkan jumlah peruntukan yang diumumkan.
3: Okey, dia bukan masalah peruntukan itu sendiri. Sama ada semua ni yang warga emas, rentetan dan orang kata kebanyakannya tak cakna dengan apa yang telah terjadi. Okey, macam contoh, bila dia umumkan 2027, bukan dia berlaku pada orang kata tahun-tahun ni, dia berlaku tahun depan. Bila tahun depan, kita kena tengok bila dia permulaan, tarikh-tarikh, orang kata mekanisme, kelayakan, kita kena tengok kat situ. Kalau kita tengok benda itu mudah dan apa, itulah saja. Kalau dari segi bantuan, kita nampak semua orang akan cakap, aku tak cukup, tak cukup. Sampai bila nak tak cukupnya kan? So, bila itu kita perlu orang kata, mungkin ini satu benda yang tak orang kata tak berapa suka berdengar, tapi kita kena juga bantu diri sendiri sebenarnya, nak tak nak sebenarnya. So sebanyak mana kerajaan boleh bantu, kerajaan dah bantu, tapi bila kita minta, kerajaan bantu lagi. Cuma dari segi orang kata review berkala tu kena ada, kalau tidak nanti susah. Kita kena tengok dash macam sekarang dia dah umumkan semua kontrak-kontrak yang diberikan akan diumumkan, siapa dapat, apa yang dapatkan. Benda yang sama boleh berlaku, mungkin kerajaan boleh umumkan berapa ramai warga emas yang telah dibantu, berapa banyak OKU telah dibantu. Okey, dia ada level-level dia, had-had dia semua. Okey, ni yang kronik, berapa ramai yang kronik. So dekat situ rakyat boleh tahu sendiri memang kita ada masalah ni. Okey, ni OKU yang diberbantu dan belatan dan keluar daripada orang kata daripada belenggu, orang kata tak bekerja, dia bekerja. Dan bekerja dan membantu, orang kata memberi dari segi sumbangan ekonomi, dia membantu diri sendiri dan membantu negara sebenarnya. Okey, bila orang kata dari segi orang kata pelancong datang, okey saya ambil contoh tukang urut lah, dia urut kaki, semua orang kata oh baguslah orang urut ni, tak nampak pun dia berjaya sebenarnya. Bukan itu saja, saya boleh bagi contoh kan, seorang yang tukang urut yang saya kenal tu, dia kata dia boleh pergi ke Indonesia, pergi ke China, pergi negara-negara luar, dia dipanggil, dijemput. Maknanya kita ni memang bagus, orang kata kalau latih betul-betul orang OKU tu sendiri. Saya ambil contoh yang terdekat lah, ramai lagi benda-benda yang ada. Orang kata kita dari segi orang kata Paralympic kita, kita dekat situ banyak juga yang berjaya sebenarnya. So ada kat situ dah ada. So dari segi orang kata pengetahuan orang ramai tentang orang OKU dekat situ, itulah saya cakap. Bila tak tahu, dia orang kata alah asyik-asyik macam tu. Bukan, kita perlukan satu dashboard atau orang kata pemantauan dan beritahu kepada semua orang, kita dah bantu. Okey, kita kena tahu siapa. Bukan kita nak war-war, kita tak war-war kan, dia tak tahu okey berapa banyak dia dah bantu dan berapa banyak keluar. Sama dengan warga emas, kita tak tahu berapa banyak warga emas dijaga di rumah, dijaga di pusat penjagaan, kita tak tahu. Data tu tak ada dekat kita. Kalau kita tahu, kita mungkin ramai lagi orang kata secara sukarela kan bantu sendiri datang. Okey, saya nak bantu tiap-tiap ujung minggu dan warga emas tu sendiri. Saya nak cuba santun diorang, bercakap dengan diorang, makan dengan diorang. Ada setengah tak ada mak bapak dah meninggal dah kan, lama dah kan. Mungkin dia rindu. Bila dia pergi kat situ, mungkin itulah orang kata benchmarking yang kita boleh buat sendiri. So, apa yang kerajaan perlu buat? Mungkin dia beritahu, war-warkan maklumat tersebut. Mungkin inilah dapat rakyat dapat menikmati, semua dapat mengetahuinya sebenarnya.
2: Dan pastinya kita kena kemaskini juga data kan?
3: Ya, betul.
2: Ya, dan baik sebagai akhirnya, mungkin kesimpulan doktor mengenai temubual khas kita, analisis belanjawan 2027 ini, apa kita dapat yang lebih kita fokuskan kepada kebajikan warga emas, pesara, golongan rentan dan juga orang kurang upaya. Silakan doktor.
3: Kesimpulannya, perang mungkin berlaku di luar tapi sampai kat dapur kita. Tetapi kesannya boleh sampai, orang kata belanjawan boleh membantu warga emas, warga rentetan dan OKU itu sendiri. So ambillah peluang untuk berdaftar diri, orang kata dapat masuk dalam sistem, ambil peluang semua benda yang kerajaan telah mengumumkan dalam bajet 2027. Jangan tak ambil. Kalau tak ambil, jangan orang kata lepas tu, ini satu pilihan. Kita ada pilihan dan telah diberi semua bendanya, tapi kita tak nak, kita masih duduk dalam belenggu tersebut, tak ada siapa boleh bantu. So nak tak nak, keluar, daftar dan buat apa yang sepatutnya. Lepas tu jangan lupa bayar cukai.
2: Ya, itu dia. Dan pastinya sama-sama kita doakan kejayaan belanjawan 2027 ini bukan sekadar diukur menjadi angka, melalui angka dan juga janji, tetapi melalui sejauh mana ia mampu mengurangkan beban kehidupan, ya doktor, ya. Ya, mengurangkan ialah beban kehidupan, membela golongan yang memerlukan dan juga memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada menikmati hasil pembangunan negara. Pastinya juga aspirasinya menggapai di langit, mengakar di bumi. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Fairuz bin Irasak, pakar pencukaian fellow UTM Space Services, rakan kongsi Salwa Fairuz & Co, ya, sudi bersama-sama dengan Radio Klasik untuk temu bual khas analisis belanjawan 2027, apa kita dapat hari ini. Jumpa, insyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa, doktor, ya.
3: InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik untuk hari ini daripada Tan Sri P. Ramli bertajuk Bintang Sore yang telah dirakamkan pada tahun 1955. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana juga saudara berada ataupun yang telah menghantarkan ucapan musi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Dan seterusnya, kalau tadi kita bersama dengan Tan Sri P. Ramli yang memuja siapa agaknya memakai selendang sutra, payungnya merah muda memikat sang pemuda. Wah, itu dia. Kita dengar pula lagu daripada Rokia Wanda, Hilang Jiwa Tak Mengapa.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Puteri Sentubung, puteri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis seadanya.
3: Kami, Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Siapakah gerangan Dika? Wahai suara gaib.
3: Dengar lagi sahabat. Pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
4: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
1: Dalam Nostalgia di Klasik.

Kembali mendengar Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12.30 hari nanti. Masih lagi bertemankan saya, Sabrina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Baru sebentar tadi, saudara dihiburkan dengan lagu Bengawan Solo bersama-sama dengan Tan Sri Piram dan juga Puan Sri Saloma. Saya juga nak menyapa rakan kita ni. Selamat pagi untuk rakan kita Ashikin dari Kelantan sedang mendengar Radio Klasik. Terima kasih. Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak. Kak Afsah Razak di Taman Sri Duyung, Melaka. Ya. Dan dari Bangi juga Kak Kasma, Atiyah Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson. Kita ada Min Rahim dari Johor Bahru. Induk Maimun juga terima kasih mendengar Radio Klasik. Cik Mak Rok 60 Sen hari ni ke mana agaknya destinasi Cik Mak Rok 60 Sen? Wah, sedang mandu. Memandu lori ke Singapura. Jerebu di sana semakin tebal. Jadi kepada saudara, hati-hati ketika memandu. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih dan juga memakai pelitup muka kan, untuk menjaga kesihatan kita ya. Dan seterusnya, kalau tadi kita dengar lagu Bengawan Solo, kita bersama-sama dengan penyanyi Ali Aziz dengan lagunya Mina Babu.

Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Ahli KWSP yang mencapai usia 55 tahun dan 60 tahun boleh memilih skim air emas untuk menerima pengeluaran bulanan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Puan Sri Rina Rahman ya, bertajuk Ku Ingin Bahagia yang telah dirakamkan pada tahun 1978. Terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan musi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Walaupun sibuk tetap menghantar ucapan untuk yang tersayang, saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan musi IG Kementerian Kesihatan Malaysia ya, kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Dan saya juga nak kongsikan beberapa tips yang boleh kita amalkan ya, untuk memastikan kesihatan mental berada dalam keadaan yang baik. Antaranya kita sama-sama lakukan aktiviti riadah ya, fizikal ataupun senaman, tidur yang cukup, makan secara sihat ya, dapatkan bantuan profesional jika perlu. Dan kemudiannya saudara boleh berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai, orang yang dekat dengan saudara. Yang paling penting juga banyak-banyakkan senyuman, kerana senyuman itu kan yang paling percuma, yang percuma dan juga paling mudah untuk kita lakukan ya. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Puan Sri Rina Rahman, dan seterusnya kita bersama-sama dengan kumpulan Ellie Cats dengan lagunya Istana Pasir.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Sharifah Aini bertajuk Oh Di Mana baru saja berlalu. Dan terima kasih kepada orang Johor mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 106.7 di Negeri Sembilan, ya, 87.9. Tak lupa juga orang Melaka 93.6, ya. Dan saya nak bacakan ucapan dan juga mesti WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Saya nak menyapa Mama Ila Labu, Cik Yusof Muhammad Dana Pantai. Oh, Mama Ila Labu katanya dah masak, ya, ayam sambal sup ikan merah dan juga kangkung belacan. Wah, sedapnya. Selamat menjamu selera, ya. Dan juga salam untuk Cik Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban. Kita ada Kak Ros Yunus, ya. Rosnah Yus, dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan ini pula rakan kita ni, Cik Isa Uda dari Tanjung Malim. Terus dengar melodi klasik sambil, ya, dalam keadaan cuaca hujan gerimis. Dah berhenti hujan ke tidak tu, ya. Dan salam manis juga untuk Cik Jaya Kesuma. Katanya selamat bersiaran dalam segmen melodi klasik. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Radio Klasik menggamit kenangan. Satu lagi juga ada di antara rakan kita yang katanya sedang menjahit, ya, sarung bantal. Itu dia kakak kita ni, namanya sekejap saya klikkan, namanya Sholobiah Rahman, ya. Sedang menjahit, Kak Ayah kita sedang menjahit sarung bantal. Tak terasa penat bila bertemankan Radio Klasik. Itu yang kita nak dengar, kan? Dan seterusnya, kalau tadi kita dengar lagu daripada Datuk Sharifah Aini bertajuk Oh Di Mana, dan seterusnya kita bersama dengan lagu ini, Alangkah Sedihnya. Jangan sedih-sedih, terus layan Radio Klasik. Kita dengar lagu ini daripada The Queens, Tak Mengapa.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza bertajuk Panas Berteduh Gelap Bersuluh, ya, lagu yang telah dirakamkan pada tahun 2002. Dan mesti ya, IGJPJ Malaysia bercakap mengenai ya, budi bahasa dan juga nak belok jangan buat orang main teka-teki. Ada pesanan ya, bijak daripada JPJ, tiga pesanan bijak ya, antaranya ya, jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran saudara, dan kita berikan tanda isyarat lebih awal ya, semak cermin sisi dan pandang belakang dan pastikan laluan selamat, kemudiannya barulah membelok atau menukar lorong. Itu dia pesanan daripada JPJ, nak belok jangan buat orang main teka-teki, bagi signal tanda saudara pemandu bijak. Dan pada pukul 1 tengah hari nanti kita dapat mendengar berita, dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1:03 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan terima kasih juga pada saudara yang terus menghantarkan ya ucapan. Kita ada rakan kita ni ke Asnah Minah dari Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Katanya dah siap masak asam pedas ayam, campur kacang bendi goreng. Wah, ada juga ikan masin, sambal belacan, pucuk pucuk silum ya, pucuk silum. Okey, baik ya. Dan juga salam untuk semua pendengar Radio Klasik ya, dan kepada ibu-ibu yang sedang berehat tu setelah masak. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan kita dengar lagu daripada Flybeats, lagunya bertajuk Cahaya Cinta.

0: Kepulauan 2027. Apa kita dapat?
1: Kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik ditingkatkan daripada RM500 kepada RM600 sebulan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraikan baginda dalam Majlis Jamuan Negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Kembara bertajuk Hati Emas baru saja berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis, selamat tengah hari untuk semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama sehingga pukul 2 petang nanti dalam Melodi Klasik. Dan terima kasih kepada saudara yang terus ya menghantarkan ucapan menyapa Sabina ya. Mesti WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Di mana jua saudara berada, jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa pakai pelitup muka ya. Dan ini petua daripada Kak Nuri Angkasa dari Sarike, Sarawak. Katanya ya, tengah hari ni Sabina, saya nak kongsi cara membuat pengat labu supaya tak hancur. Ya, setelah labu dipotong dadu, jangan terlalu kecil, dimasukkan gula pasir dan juga gula merah ikut manis kesukaan. Masak atas api bersama selai daun pandan hingga empuk, baru dimasukkan santan dan sedikit garam. Ya, selamat mencuba untuk semua pendengar Radio Klasik. Wah, itu dia pengat labu. Ya, kalau bercakap pasal makanan ni, saya tengok je kan WhatsApp Radio Klasik ni kan, ibu-ibu kita, ada juga tau ayah-ayah kita kan yang menghantarkan ucapan. Ada yang hantarkan gambar lauk, gambar sedang masak. Wah, itu dia kan betapa macam kasih sayang seorang ibu dan ayah kan untuk yang tersayang kan, masak sedap-sedap ya untuk yang tersayang sambil mendengar Radio Klasik ya. Dan seterusnya kita bersama-sama dengan Shidi dengan lagunya Janganlah Menghancurkan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada kumpulan Pelangi bertajuk Biarku Menjadi Lilin yang telah dirakamkan ya pada tahun 1986. Dan mesti IG Berita RTM, saya nak kongsikan berita ini mengenai murid asrama ya, disaran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah akibat jerebu selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq berkata langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa yang perlu mengambil dan hantar anak berulang kali sepanjang tempoh penutupan sekolah ya. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan. Kita ada Cik Kamal dan tak lupa juga kita ada Zali dari Lenggong, Kak Amidah Kasim dari Batu Berendam Melaka, Kak Noriza ya, Kak Asnah Minah dari Kampung Bukit Hijau ya. Dan ini pula Kak As ya dari dari Air Tebu RNR Felda Belitung Keluang Johor. Hari ini cuti berniaga sebab petani ada temu janji dengan doktor. Jadi cutilah Sabina, cuti berniaga ya. Semoga rehat cukup-cukup ya. Esok dah berniaga kan, kembali kan. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan tak lupa juga Tuan Haji Jaafar Asin dari Sabah, katanya nak berikan ucapan ini kepada veteran tentera yang sama-sama bertugas dulu di mana saja berada. Mengenali Tuan Haji, didoakan sihat-sihat selalu ya. Dan salam manis untuk Tok Miur dari Taman Simpang Taiping, katanya cuaca hari ini pagi tadi belum lagi berhenti ya. Dan salam untuk anak buah bernama Ijam yang sedang dirawat di Hospital Tuanku Bainun Ipoh, semoga cepat sihat dan boleh balik bersama keluarga. Dan seterusnya Sabina pun tiba-tiba terbatuk lah pula. Oh nak macam mana? Kita dengar lagu ini Pertan Sri Dato' S.M. Salim, lagunya bertajuk Mohon Kasih. See.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan apa instakan saja tugas Sabrina untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari yang lain. Dan selepas ini dalam Mestika Klasik, ya, bertemankan Mutia Samsudin sehingga pukul 6 petang nanti. Kalau tuan tiada bercahaya, pasang pelita di hujung titi. Kalau tuan tidak percaya, belahlah dada, lihatlah hati. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa saya.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lajar. L-A-J-A. Lajar. Lajar adalah lengkuas.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: tak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Orang baik bertanam bayam, orang baik bertanam penggaga. Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Terima kasih juga kepada rakan penyampai Sabrina Arifin yang menemani saudara 4 jam menerusi Melodi Klasik, dan saya akan menyambung tugasannya 4 jam berikutnya sehingga pukul 6 petang nanti. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara di Mestika Klasik. Pastinya lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani saudara, turut disulami dengan lagu pop sekitar tahun 80-an dan 70-an. Dan pertemuan hari ini, hari Isnin, 12 Oktober 2026, bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Dan untuk petang ini, pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan akan terus menemani petang saudara. Dan selepas ini, kita akan dengarkan dahulu lagu daripada Zam-Zam, Kasih Bahagia, dan selepas itu menanti saudara Kamsiah M. Ali dan Kugiran Tanda Nados, musik lagu Batik Malaysia.

0: terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Paduan suara Hail Ameh dan Uji Rashid merasa lagu Gelora baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan selamat petang buat Abang Kamal Fasa 6 Bandar Tasik Kesuma Beranang Selangor. Sedang bertugas di dapur untuk menu tengah hari ini sambil dengar radio klasik dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Lagu yang bakal ke udara ini saya tujukan kepada sahabat-sahabat suara di lantai beranang dan juga sahabat-sahabat di studio DMS dengan ucapan selamat terhibur mendengarkan lagu yang sedang ke udara ini. Terima kasih. Dan tidak lupa juga Mama Ila Labu, Mak Rok Namposin, Ruzita Abdullah dari Kelang Selangor, Kak Kamsah dari Bangi. Terima kasih yang sudi menyapa saya di talian WhatsApp. Dan kita ada juga Azahari bin Muhammad Saad Wak Azahari JDT dari Taman Mawar Fasa 7 Sandakan Sabah. Siaran di Sandakan cukup jelas dengan frekuensi 91.1. Cuaca hari ini mendung dan berjerebu saja. Kemana saja radio klasik tetap di hati, lagu-lagu yang diputarkan sungguh menggamit kenangan lalu. Katanya nak ucapkan selamat petang kepada keluarga yang berada di Pontian, Johor dan semua yang mengenali diri ini tak kira di mana sahaja mereka berada dengan ucapan semoga semuanya sihat sahaja hendaknya. Terima kasih. Dan terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami tak kira di mana sahaja saudara dengarkan menggunakan saluran apa jua saluran yang saudara gunakan. Yang dengarkan kami merusi RTM Klik betul-betul percuma merusi frekuensi utama di tempat saudara. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini menanti saudara lagu daripada Jun Abdullah The Clifter merusi lagu Aku Rindu. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1967. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada The Levantons merusi lagu Cinta Hampa.

Lagu hasil ciptaan Akbar Nawab dan liriknya ditulis oleh Nordin Cik Din. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 70-an dan dinyanyikan oleh Jasmine Husin, Mursyid Lagu Aris dan Virgo. Dan waktu ini pukul 2.31 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa dengarkan kami. Yang mana baru dengarkan kami mungkin ingin dengarkan lagu-lagu pop ye-ye. Di sinilah tempatnya. 2 hingga 4 petang kita akan sajikan lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak disulami dengan lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan saudara, sedikit info yang saya ingin kongsikan mengenai sistem dan perkhidmatan utama Lembaga Tabung Haji kembali beroperasi selepas dihentikan sementara susulan serangan cyber pada 8 Oktober lepas dengan simpanan pendeposit dijamin selamat. Tabung Haji dalam kenyataan hari ini memaklumkan pengaktifan semula sistem dan perkhidmatan utama berkenaan dilaksanakan selepas pemeriksaan keselamatan menyeluruh, pengukuhan kawalan serta langkah pemulihan sistem dijalankan. Dan banyak lagi info saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi terus kekal bertemankan Radio Klasik. Pelbagai info dan hiburan akan terus menemani petang saudara. Dan selepas ini, Pungguk Merindu Bulan oleh Jaafar O dan The Clifford. Dan selepas itu, J. Kamisah dan Wisma, Nasihatku.

0: Mestika Klasik.
1: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
4: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
2: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
5: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Paduan suara Dato' Azizul Khamis dan Liza Aziz Mursilago Antara Kau dan Aku baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk 12 Oktober 2026. Dan saya nak bacakan lagi kiriman di talian WhatsApp kami. Antaranya kiriman yang menyapa saya petang ini, Rohani Ibrahim dari Slim River, Rodiah Mahyudin Golden Villa Klang Selangor, Ruby dari Kuala Kangsar, Syikin dari Kelantan, dan tidak lupa juga Haji Wan Salman Naim dari Batu 37 Darat, Sabak Bernam. Katanya, selamat bertugas Radio Klasik pilihan saya kerana lagu-lagu yang disiarkan sangat menggamit kenangan silam. Terima kasih. Dan juga ada Bujang Dawi dari Kampung Hulu Kupang, Saratok, Sarawak. Katanya nak ucapkan selamat hari jadi buat cucu saya yang berada di Kampung Hilir, Perpat, Kabung. Moga berjaya dalam pelajaran. Dan kiriman seterusnya, saya tak pasti kiriman daripada siapa. Katanya, saya dari Yayasan Aman Kedah nak ucapkan selamat petang kepada

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, tepat pukul 3 petang kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit dan telah bersedia di talian Encik Zulkifli, pegawai jurucakap untuk DCM Herb Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Encik Mutia.
0: Ya, sihat Encik Zul?
1: Alhamdulillah sihat. Ibu sihat ke?
0: Sihat alhamdulillah. Pastinya kita belum lagi bersiaran berdua ni. Jadi untuk petang ni pasti ada sesuatu yang istimewa buat pendengar Radio Klasik.
1: Baik, terima kasih DJ. Dan assalamualaikum kepada semua pendengar Radio Klasik semestinya. Untuk ketika ini saya nak kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa. Kalau dengar suara saya, sahabat-sahabat saya dari DCM Herb, semestinya kami nak berikan kelebihan, manfaat serta apa yang terbaiknya dalam DCM Herb kami, dan juga promosi yang sangat luar biasa ketika ini kita nak berikan kepada anda semua. Yang bagaimana juga kita nak kongsikan untuk anda profile kami ini, yang mana dia sangat sedap, yang mana kita ada kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan. Antaranya kita ada sarang burung walid, derima, rozel dan juga madu. Dan rasa profile ini sangat sedap, masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif sejak awal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua, dilakukan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa. Dan semestinya profile kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian, sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan yang pasti juga, untuk profile kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana profile kami ini menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk ibu terbuatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi kepada anda semua, saya nak kongsikan lagi antara kelebihan, manfaat dan juga apa yang terbaiknya kalau kata anda amalkan perfai kami. Dan selain itu juga, mungkin yang ada masalah membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan perbuangan kita dan juga dapat menjengkelkan toksin dalam badan melalui gabungan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten akan dapat kawal kerja masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profile kami yang sangat luar biasa. Kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol, tetapi untuk hari ini kita tak nak bagi harga itu. Kita nak berikan harga yang sangat istimewa kepada semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang semestinya dengarkan di frekuensi dan juga di RTM Klik. Dan kita ada dua application menarik. Kita ada package A dan juga package B. Untuk package A ni, 8 botol perfai dengan harga RM250 sahaja, jimat RM990. Lekut harga asalnya adalah RM1,240, tapi tak nak harga itu. Kita nak beri harga yang sangat terbaik, harga rahmah untuk anda semua. Package A, 8 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Dan untuk package B pula, kalau harga asal kita ikut kat sini, kita nak berikan kepada anda semua 12 botol rekod harga asalnya adalah RM1,860. Tetapi kita tak nak bagi harga itu yang sangat-sangat mahal. Kita tak nak harga yang ribu-ribu daripada anda semua. Kita nak berikan harga yang sangat menarik kepada anda semua, yang mana untuk hari ini 12 botol profile dengan harga RM300 sahaja, jimat RM1,560. Jadi untuk RM300 untuk 12 botol perfume. Jadi untuk hari ini juga percuma penghantaran. Jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. InsyaAllah saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jom kita berat seketika, kita dengarkan lagu terbaik, kita sambung selepas ini. Ada lagi nak kongsikan untuk anda, insyaAllah.
0: Baik Cik Zul, kita berehat sebentar dengan lagu daripada Azizah Muhammad, Syurga Idaman.

0: Lagu-lagu yang terbaik hanya di Radio Klasik. Baiklah saudara, kita masih lagi berada di segmen tajaan selama 15 minit dan bersama-sama petang ini Cik Zulkifli, juru cakap di CM Herb Legacy. Baik Cik Zul, pasti ada yang terlepas untuk dengarkan tawaran istimewa.
1: Tapi tak apa, insyaAllah saya akan kongsi semula. Jadi ada semuanya lepaskan peluang juga untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa petang ini, insyaAllah. Jadi sekali lagi kepada semua pendengar setia Radio Klasik, menggambil memori anda semestinya untuk profil kami pada hari ini. Kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa, sepertinya manfaat yang sangat terbaik, kelebihannya yang sangat meluas, insyaAllah, kalau kata anda amalkan profil kami. Jadi sebelum saya nak kongsikan lagi manfaat kelebihan, jadi saya nak kongsi semula untuk promosi hari ini, mungkin juga yang terlepas, yang baru dengar, tak apa, jangan risau, okay? Untuk ibu-ibu, ayah, abang, akak yang kat pejabat semua dengar-dengar Radio Klasik ni, jangan risau, saya kongsi semula, okay? Dan untuk hari ini promosinya, kita ada dua package yang menarik. Kita ada package A dan juga package B, okay? Kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol, tetapi untuk hari ini kita tak nak jual dengan harga itu. Kita nak bagi lagi terbaik, promosi yang sangat hebat kepada anda semua. Untuk package A, 8 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Ini 8 botol tau, 8 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Sangat berhemat. Kalau kata harga asalnya adalah RM1,240, tapi kita tak nak menunjuk harga itu, kita nak berikan harga yang sangat istimewa kepada anda, RM250 untuk 8 botol perfai. Dan untuk package B pula, kita ada 12 botol perfai dengan harga RM300 sahaja, yang mana kalau harga asalnya adalah RM1,860. Kita tak nak harga itu, kita nak berikan harga yang sangat istimewa, RM300 sahaja untuk 12 botol perfai. Jadi untuk hari ini percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Okey, jadi ada juga kebaikan perfai ini untuk anda. Kalau kita ada amalkan bagi yang peringkat berusia, yang remaja, ada insyaAllah dari kecantikan. Tapi bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan parti sarang burung walet perfai ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walet dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi antara kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang ataupun ratusan orang, malah melebihi ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan parti sarang burung walet perfai kami, alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan package A, 8 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Dan untuk package B, 12 botol perfai dengan harga RM300 sahaja. Jadi jom juga saya nak kongsikan untuk anda semua. Kalau kata saya tadi, saya kongsikan untuk anda semua, kita ada kebaikan perfai untuk yang berusia dan juga remaja. Jadi saya nak kongsikan lebih dahulu untuk yang remaja terlebih dahulu, yang mana dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembabkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat mencegah masalah obesiti dan juga membantu membekalkan tenaga untuk seharian. Ini untuk remaja lah. Untuk yang remaja yang mungkin yang bekerja keras sebagainya, ini juga untuk anda. Dan satu lagi ni, kebaikan untuk perfai ni untuk warga yang berusia ibu-ibu, ayah, abang, akak dan sebagainya. Untuk hari ini juga antara promosi dan juga yang sangat hebat, dia punya kebaikannya adalah dapat mengurangkan masalah urat saraf. Mungkin kadang-kadang kita sakit pinggang, sakit lutut kan, boleh amalkan perfai kami. Dan juga dapat untuk melancarkan peredaran darah, melegakan batuk, mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, dapat mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Kadang-kadang kita nak solat zuhur, kita nak solat kan, kita nak rukuk, tahiyat akhir, tahiyat awal, kadang kita nak sujud, sakit berat badan kita, sakit kita punya tulang kita belakang. Jadi insyaAllah boleh amalkan profil kami yang akan dapat melegakan anda punya dalam sistem badan anda, insyaAllah. Jadi untuk hari ini, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa kita nak berikan kepada anda semua, yang mana untuk 8 botol profil untuk package A harganya adalah RM250 sahaja, dan untuk package B pula 12 botol profile dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan profile kami pada hari ini, insyaAllah. Jadi jom, saya nak kongsikan untuk anda semua cara pengambilannya sangat mudah, sangat senang. Okay? Yang pertamanya, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita, kanak-kanak insyaAllah boleh amalkan perfekan ini, insyaAllah. Jadi untuk ada semua di seminit yang terakhir ini, kita ada 2 package yang menarik. Package A, 8 botol perfai dengan harga RM250. Dan untuk package B, 12 botol perfai dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat jimat, sangat-sangat berbaloi. Jadi untuk anda semua, percuma penghantaran untuk hari ini seluruh Malaysia, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Jangan lupa untuk anda terus ke Facebook kami dengan TikTok kami, insyaAllah, untuk dapatkan segala maklumat-maklumat terkini. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada DJ. Jadi jom kita mandi untuk dengarkan lagu-lagu terbaik sehingga ke penghujung yang berkonti nanti, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Klasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Zul untuk perkongsian petang ini. Ada yang menarik, jadi boleh terus hubungi pihak DCM Herb Legacy. Dan ayo kita teruskan hiburan untuk petang ini. Lagu-lagu pop, ye-ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani saudara sehingga pukul 4 petang nanti. Dan mestika sehingga pukul 6 petang nanti.

Tak mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

Selamat petang yang baru dengarkan kami bertemankan saya Mutia Samsudin sehingga pukul 6 petang nanti merosil Mestika Klasik. Pastinya lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang terbaik yang kami sajikan melalui Radio Klasik. Dan saudara, besar atau kecil pendapatan kita, yang penting bagaimana kita menguruskannya. Ada masa bukan kerana pendapatan terlalu sedikit, tetapi kerana kita tidak merancang perbelanjaan dengan teliti. Jadi berbelanjalah mengikut kemampuan, dahulukan keperluan dan jangan malu untuk hidup bersederhana. Dan selamat petang sahabat di yang menyapa saya di talian WhatsApp kami melalui talian 013-5656-128. Antaranya kita ada Din Pau dari Kampung Sri Serendah hadir dengarkan Radio Klasik merusi RTM Klik. Hajah Norila binti Sulaiman dari Johor Bahru katanya layan Radio Klasik sambil lipat baju. Terima kasih. Dan tak lupa juga Abdul Jalil Paimin Kota Tinggi. Roslan dari Kampung Tanjung Karang ingin tujukan lagu berikutnya kepada semua kawan-kawan TUDM skor 8/87. Semoga sukses dengan urusan harian, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang tak henti-henti jadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara yang sentiasa menyokong kami tak kira di mana jua saudara berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan ayuh kita teruskan hiburan untuk petang ini. Lagu pop ye ye, lagu daripada Bakar Hamid merusi lagu Hatiku Tetap Padamu. Dan selepas itu menanti saudara Afida S dan Okes Nirwana merusi lagu Mata Keranjang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1966.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Terima kasih buat Anita Sarawak, mersi lagu Sedikit Rasa Cinta. Dan tentunya terima kasih yang tidak terhingga buat saudara yang setia mengikuti siaran Radio Klasik menerusi frekuensi utama di kawasan masing-masing. Di mana pun saudara berada, sama ada di bandar mahupun di desa, di celah kesibukan kota ataupun di sebalik tenangnya suasana kampung, terima kasih kerana terus memberi kepercayaan kepada Radio Klasik untuk menjadi sebahagian daripada hari-hari saudara. Dan mungkin ada antara saudara yang sudah mendengar Radio Klasik sejak bertahun-tahun dahulu, ada yang membesar bersama-sama lagu-lagu ini dan ada yang mengimbau kenangan zaman muda, dan mungkin juga ada yang menemukan ketenangan melalui setiap alunan yang diperdengarkan. Apapun kisah saudara, terima kasih banyak-banyak terus bersama kami di Radio Klasik, kerana di sebalik setiap lagu yang berkumandang tersimpan 1001 kenangan yang tidak mungkin berulang tetapi sentiasa dikenang. Seperti lagu ini, M. Osman dan The Clans, Membina Cinta. Dan selepas itu, Anida dan The Zaraks, merusi lagu Senyum Lukis Cinta.

0: Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Shima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu abis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dan saudara, waktu ini pukul 4:28 petang. Terima kasih kepada saudara yang masih kekal yang dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Dan saudara, suka saya ingatkan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4:17 petang. Dan tahniah kepada saudara yang telah menunaikan solat pada awal waktu, diberi kesempatan untuk menunaikan solat pada awal waktu. Tahniah saya ucapkan, syukur alhamdulillah. Dan saudara, mungkin waktu sekarang dah ramai yang dah kemas-kemas barang, dah bersedia untuk pulang ke pangkuan keluarga tercinta. Dan dalam kita mengejar masa setiap hari, jangan sampai kita terlupa bahawa keselamatan itu jauh lebih penting daripada kepantasan. Yang mana sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, tak kira ke mana arah tuju saudara. Yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan pastikan sebelum memulakan perjalanan, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik, pakai tali pinggang keledar dan patuhi had laju yang ditetapkan. Kalau mengantuk, macam biasa berhenti seketika di tempat yang selamat untuk berehat. Jangan paksa diri melawan rasa mengantuk tu. Biar kami di Radio Klasik menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Dato' Enrigo, Walhasil Balik Asal, lagu yang dirakamkan pada tahun 1975. Dan selepas itu, Azian Idrawati merasa lagu Ku Tak Rela Merana. Terus menggamit kenangan, Mestika Klasik.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Mama ada buat perubahan dengan Allah Jaham Datuk Ahmad Daud, TV program, Ramli sebagai guest artist. Kami bertiga saja. Kerana buat itu. Penuh dia bantu. Kalau mendengar kurus di langit, air tumpayan dicurah jangan. Kalau di hati sudah diukir, madah bercinta.

sayang. Paduan suara Datuk DJ Dave dan Uji Rashid mesti lagu Hilang Resah Timbul Sayang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1976. Dan terima kasih buat Cik Mah dari Pekan Pahang, Pak Jenal dari AU1A/1 Taman Keramat, Acu AD dari Meru Ipoh, Muzilah Temun dari Kapar Kelang, Pak Mahmud 761 dari Kelang Selangor. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa dengarkan kami, tak kira di mana jua saudara berada, yang mana berada dalam kenderaan menuju ke destinasi. Hati-hati di jalan raya, pastikan saudara terus kekal fokus merusi pemanduan saudara. Yang mana sedang meniti waktu nak clock out pukul 5 petang ini. Sementara kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Azian Mazwan merusi lagu Erti Budi. Dan selepas itu Bob Rizal Terbiar Dalam Luka, lagu yang dirakamkan pada tahun 1987.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baru berlalu lagu daripada Carefree, Andai Kau Akan Pergi, lagu yang dirakamkan pada tahun 1980. Baiklah saudara, seperti biasa pukul 5 petang nanti kita akan berehat seketika. Kita akan dengarkan berita utama langsung dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kota Media, dan sekembalinya tepat 5.15 minit petang kita akan dengarkan ulangan cubit-cubit manja. Siapakah yang akan kena cubit? Jadi nantikan siarannya. Dan seperti biasa 5.30 minit petang, Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan sekiranya saudara ada coretan yang ingin dikongsikan bersama kami, boleh hantarkan melalui peti masuk Radio Klasik di semua platform media sosial kami, atau melalui email coretanadilaklasik@gmail.com. dan sekiranya saudara terlepas untuk dengarkan Adila, boleh dengarkan melalui siaran ulangan pada pukul 1 pagi nanti. Dan sementara kita dengarkan lagu daripada Datuk Khatijah Ibrahim, Surat Terakhir. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa saudara

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Laja, L-A-J-A, Laja. Laja adalah lengkuas.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cubit, cubit manja.
1: Cima nak ke mana tu?
2: Abang ni, ha? Cima nak cepat ni abang. Ha? Ni sebab ada orang nak datang taska. Ha, nak daftar anak dia, dua orang.
1: Wah, alhamdulillah. Bertambah le maju taska isteri abang ni.
2: Yelah, lepas tu petang ni Cima nak jumpa orang. Katanya nak kerja dekat taska Cima tu. Ha, taska Cima tu kan seorang dah berhenti. Ha, ni Cima nak cari yang barulah.
1: Oh, kan main sibuk lagi si abang ni eh. Jangan lupa gaji tu ikut pada apa yang ditetapkan.
2: Abang ingat Cima tak dengar ke belanjawan baru-baru ni? Mestilah abang. Kadar gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan. Ha, berkuat kuasa Jun 2027. Cima tahu lah.
1: Penting tu tau. Ha, semua tu akan merapatkan jurang antara produktiviti dengan kadar upah pekerja. Selain membantu rakyat berdepan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat.
2: Yelah bang, kenaikan sebanyak RM300 tu sekurang-kurangnya memberi manfaat kepada lebih 4 juta pekerja di seluruh negara tau.
1: Cumanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum baru tu.
2: Yelah, untuk memberi ruang kepada majikan menyesuaikan model perniagaan masing-masing.
1: Yang itu abang setuju sangat. Lepas tu abang dengar kerajaan merancang pembaharuan pendapatan pekerja menerusi pengenalan gaji minimum sebanyak RM2,500 sebulan. Bagi pekerja yang separuh mahir dan graduan sebagai permulaan.
2: Betul lah tu abang. Baiklah abang. Cima nak cepat ni. Layan abang ni sampai ke petang pula nanti. Lama pula budak tu menunggu. Melepas nanti Cima. Jumpa petang nanti lah ya abang ya. Cima pergi dulu ya.
1: Ayolah.
2: Cima pergi dulu. Cima pergi ni.
1: Cima lah.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.
4: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya untuk jam yang terakhir ini. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Baru berlalu rancangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Azura Lisa Aziz. Begitulah kehidupan di Taman Menggamit Kenangan. Ada yang dicubit, ada yang mengusik. Jadi saudara sekiranya ingin dengarkan, boleh dengarkan setiap hari bermula pukul 7.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit petang. Dan seperti biasa 5.30 minit petang kita akan dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan pukul 6.30 minit petang kita akan dengarkan pula Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan untuk petang ini kita akan bersama-sama dengan Cik Sharifah untuk Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Sementara kita dengarkan dahulu lagu daripada Azmir, Kenangan Lalu. Teruslah mencipta kenangan supaya kenangan tidak terhenti di sini.

0: Hijauan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan warga emas tahun hadapan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi manfaat hampir 200,000 penerima.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan ajak ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Baiklah, saudara, seperti biasa untuk 5.30 minit petang, kita akan ikuti Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini, coretan daripada Nur Rasmah Muhammad Noh, Nora MN, di sebalik lukisan Guilin dan disampaikan oleh Hazwani Zakaria. Dan untuk petang ini diterbitkan oleh rakan penyampai Adalia Nasharuddin. Dan tiga lagu kenangan yang menghiasi coretan Adila: Siapa Pernah Jatuh Cinta Teti Kadi, Anak Dagang Datuk Sudirman Haji Arsyad dan Seribu Impian oleh Casey. Jadi ayuh kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
5: Aku sangat berterima kasih kepada Radio Klasik menerusi rancangan Adila dapat meluahkan rasa, mengimbau dan menyimpan kenangan yang mungkin selama ini hanya tersimpan di dalam lipatan ingatan. Yang paling penting, aku dapat berkongsi pengalaman dan cerita dengan pendengar-pendengar setia. Malah, aku sendiri sudah menjadi salah seorang pendengar setia walaupun kadangkala terlepas siarannya. Tak apalah, asalkan aku masih dapat mendengar rakamannya semula. Bagi aku, setiap cerita itu ada kenangannya. Dan apabila kita berkongsi cerita, kenangan yang pernah kita lalui terasa hidup kembali. Kali ini, aku ingin berkongsi cerita tentang pengalamanku di Guilin, China. Pertama kali aku mendengar nama Guilin, tentang keindahannya, alamnya, entah kenapa hati ini terus terpikat. Belum pernah sampai, tapi terasa seperti ada sesuatu sedang memanggil-manggil. Tanpa banyak berfikir, aku terus mengajak adikku Liza yang selama ini memang teringin sangat ke Korea. Impian itu sudah hampir 3 tahun kami simpan. Bukan tidak mahu pergi, tetapi masa dan cuti kami selalu tidak sehaluan. Tak payahlah kita ke Korea tu dulu. Ijah, kita pergi Guilin nak? Dengar cerita kawan-kawan, cantik sangat tempatnya. Begitulah bermulanya cerita kami ke Guilin. Kadang-kadang, sebuah perjalanan tidak bermula dengan perancangan yang panjang. Cukup dengan satu cerita yang penuh menyentuh hati, lalu memberanikan diri berkata, jom, berdua mungkin kurang seronok. Lalu aku mengajak beberapa kenalan untuk menyertai kami. Rupanya bukan aku seorang sahaja tidak mengenali Guilin. Ada juga dalam kalangan rakan-rakan yang bertanya-tanya, Guilin? Guilin itu apa? Aku pun dengan penuh yakin menjelaskannya, walaupun sebenarnya aku sendiri pun belum benar-benar mengenali Guilin. Tak apalah, kadang-kadang kita memang begitu. Belum sampai, tetapi terlebih tahu. Weh, Guilin, itu tempat makcik-makcik lah. Ada suara-suara yang mentertawakan aku. Makcik pun makcik lah. Yang penting, aku mahu melihat sendiri keindahannya sebagaimana diceritakan rakan-rakan yang pernah ke sana. Katanya, pemandangannya cantik, mempesona, malah tak ubah seperti satu lukisan. Hai, makin berkobar-kobarlah semangat aku untuk ke sana. Mungkin kerana jiwa aku memang lebih dekat dengan alam. Suka melihat kehijauan, gunung-ganang, sungai dan segala sesuatu yang membuatkan hati terasa tenang. Akhirnya, aku berjaya mengumpulkan 7 orang rakan. bukan semuanya rapat-rapat. Malah, ada di antara mereka kenalan kepada kenalan. Dan satu perkara yang tidak kusangkakan, Boss Trip juga akhirnya ikut serta. Bagaikan orang mengantuk disorongkan bantal, akulah yang paling terkinca-kinca gembira. Tak sangka, Boss Trip yang menawarkan pakej perjalanan turut sertai kumpulan kami. Mungkin dia pun sudah terpikat melihat cara kami berkomunikasi di dalam grup yang baru saja diwujudkan. Sejak itu, aku mula mencari segala maklumat tentang Guilin. Semakin aku membaca, semakin aku tertarik. Cantik, mempersonakan dan yang pasti, aku sudah pun jatuh cinta.

Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kami berkumpul di KLIA 2 dan di sinilah kami mula berkenalan di antara satu sama lain. Walaupun itu merupakan kali pertama kami bertemu, suasananya terasa begitu mesra. Masing-masing memberikan kerjasama yang sangat baik, menepati waktu dan yang paling penting, menepati tema warna pada hari itu, biru putih, tanpa menghiraukan latar belakang masing-masing. Sebaik saja tiba di Guilin Lianjiang International Airport, kami sempat bergambar beramai-ramai sebagai tanda kami sudah pun menjejakkan kaki ke benua China. Antara yang menarik perhatian aku semasa kenderaan bergerak adalah pemandangan Bukit Batu Kapur di sepanjang Sungai Li. Bentuknya sungguh unik dengan bongkah-bongkah batu yang seolah-olah tumbuh terus dari bumi dan menjulang di sepanjang sungai. Hari pertama kami dipenuhi dengan aktiviti. Kami berkesempatan menikmati keindahan Gua Batu Kapur, lengkap dengan stalaktit dan pelbagai formasi batu yang terbentuk secara semula jadi. Mengunjungi Elephant Trunk Park, Pagoda Lake, Thousand Buddha Cave yang mempunyai ukiran di dinding batunya yang dikaitkan dengan zaman dinasti Tang. Sewaktu melihat ukiran-ukiran ini, tiba-tiba aku teringat kembali buku sejarah sekolah rendahku dahulu. Terlintas nama Genghis Khan dan Kublai Khan, pahlawan Cina dahulu. Aduhai, rupa-rupanya buku sejarah dahulu yang aku baca untuk menghadapi peperiksaan akhirnya menjadi teman dalam perjalanan aku.

sepenuhnya. Cukuplah sekadar sepintas lalu, sekadar perkongsian dan pengetahuan untuk rakan-rakan. Apa yang lebih ingin aku kongsikan ialah pengalaman indah kami di sini. Momen-momen kecil yang mungkin nampak remeh tetapi menjadi kenangan yang tidak akan kami lupakan. Melihat kembali gambar-gambar kenangan, pasti ada yang tersenyum. Malah ketawa sendiri. Barangkali perkara-perkara kecil inilah yang akhirnya membuatkan kami berlapan menjadi akrab. Salah satu peristiwa yang kami tidak lupa ketika berada di Fubo Hill, menikmati pemandangan di Sungai Lee. Tiba-tiba, topi sahabatku Azizah melayang diterbangkan angin lalu jatuh ke sungai. Kami semua terkejut. Spontan, semua mata tertumpu pada topi yang terumbang-ambing mengikut alunan arus sungai. Hujur ada 3 orang lelaki berenang di situ. Maka bermulalah satu operasi menyelamatkan topi. Kami melambai-lambai di tepian sambil menunjukkan ke arah topi yang semakin hanyut. Masalahnya, mereka entah nampak atau tidak. Hendak memberitahu pun susah. Mereka tidak tahu berbahasa Inggeris, apatah lagi berbahasa Melayu. Jadi kami hanya melambai-lambai, menunjuk dan membuat isyarat dengan tangan. Mungkin pada pandangan orang lain, kami kelihatan seperti sedang membuat persembahan bisu di tepi sungai. Mujur ada Peter, pemandu pelancong kami, yang mahir berbahasa Mandarin. Akhirnya topi itu berjaya diselamatkan. Kami terus bertepuk tangan dan mengucapkan terima kasih kepada penyelamat topi. Walaupun kami lihat dia dalam keadaan lelah merentas arus sungai demi sebuah topi. Aduhai, hanya kerana sebuah topi, satu rombongan pun boleh menjadi kecoh. Bagi aku, isu sebenarnya bukanlah tentang topi. Topi itu mungkin tidak bernilai apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi kami, topi itulah yang menjadi sebahagian daripada cerita perjalanan kami di Guilin. Mungkin topi itu perkara kecil kerana Azizah masih ada topi yang lain. Kalau hilang sekalipun, mungkin boleh diganti dengan yang baru. Tetapi yang tidak boleh diganti adalah rasa kebersamaan kami. Di rantau orang, kami jauh dari keluarga dan tanah air. Perkara kecil pun terasa berbeza. Kami tidak punya sesiapa selain satu sama lain. Di rantau orang juga, kami belajar bahawa tangan yang menghulur ketika kita memerlukan, itulah yang membuatkan perjalanan terasa tidak pernah bersendirian.

Apa yang lebih menggembirakan kami sebenarnya bukan sekadar tempat cantik yang kami lawati, tetapi cantiknya kami sepanjang perjalanan itu. Pilihan warna biru putih berlatar belakangkan panorama Guilin yang indah memang terasa serasi. Warna pakaian dan keindahan alam seakan-akan berpadu. Mata-mata asing pula tidak berhenti memandang apabila sekumpulan wanita berbaju merah dan bertopi menaiki skuter dan mengelilingi sawah serta menyusuri sungai indah diikuti drone tak ubah sebagai artis jemputan. Itu belum dikira baju polkadot kami. Lucunya, tanpa dirancang, kebanyakan kami memakai warna yang hampir sama. Yang berbeza warna pula kami jadikan tunjang dalam gambar. Ada masa di tengah, ada masa di kiri, ada masa di kanan. Yang penting, gambar tetap cantik walaupun bergaya di mana sekalipun. Saat membeli belah juga menjadi salah satu kenangan manis. Peter membawa kami ke pasar bawah Guilin yang ada macam-macam. Ada yang begitu teruja sambil membeli 3 pasang kasut dek harganya yang murah. Aku seperti biasa, bukan kaki shopping. Cukuplah sebuah topi sebagai kenangan. Kami juga dibawa ke pasar borong. Masing-masing mula memborong cadar dan pelbagai barang untuk dibawa pulang sebagai buah tangan untuk keluarga dan sahabat di Malaysia. Namun, yang paling aku ingat bukanlah apa yang kami beli, tetapi Peter. Peter tidak pernah jemu mencari kami yang sesat dan hilang daripada pandangan. Menjaga 8 orang seperti menjaga 80 orang dengan keletah dan karenah kami yang tak pernah sunyi. Namun, dia tetap sabar menyantuni kami. Dialah translator walaupun ada yang membawa alat penterjemah sendiri. Akhirnya, nama Peter juga yang paling kerap kami seru. Hendak bertanyakan barang, hendak menawarkan harga, semuanya Peter. Ada satu lagi cerita tentang Peter yang sampai sekarang membuatkan aku ketawa. Peter sebenarnya tidak pernah memanggil nama kami seorang demi seorang. Dia memanggil kami semua dengan satu panggilan, Oma. Kami pun apa kurangnya. Kalau dia boleh memanggil kami Oma, kami pula memanggil namanya Opa. Barulah adil kan? Suatu waktu ketika kami membeli belah, Peter kehilangan sebahagian daripada kami. Entah ke mana menghilangnya. Dia pun mula mencari. Sebaik saja ternampak susuk tubuh kami yang dikenali menerusi pakaian dan topi, terus dia melaung kuat-kuat agar didengari, Oma! Oma! Kami yang terdengar pula serentak menjawab, Opa! Boleh bayangkan suasananya kan? Kami ketawa berderai. Yang lebih melucukan, boleh dikatakan semua peniaga di kedai-kedai berdekatan turut keluar melihat apalah yang berlaku. Mungkin mereka tertanya-tanya, siapa pula Opa mencari Oma-Omanya sampai kawasan kedai kecoh? Akhirnya, mereka juga ketawa apabila melihat kami berlari-lari manja mendapatkan pita. Aduhai, sampai sekarang kalau kami teringat kejadian itu, mesti kami ketawa lagi. Saat tiba waktu berpisah, terasa pula akan kehilangan Opa kami. Dalam perjalanan menuju ke lapangan terbang, hati kami mula terasa sayu. Apatah lagi apabila Peter menghadiahkan sebuah lagu yang menggambarkan rasa gembira menyambut kehadiran kami dan berat hati mengiringi kepulangan kami. Kami pun tidak mau kalah. Dengan sportinya, kami membalas lagu Peter dengan lagu Rasa Sayang. Ustazah pun menyanyi tau. Itulah kenangan kami di Guilin, negeri yang cantik bak sebuah lukisan. Kalau ada yang mengatakan Guilin adalah tempat pancungan orang-orang tua, mungkin kerana landscape-nya yang tenang dan mempesona. Guilin bukan milik orang tua, bukan juga milik orang muda. Milik sesiapa sahaja yang mahu mencari ketenangan, menikmati keindahan alam dan paling utama, menghayati kebesaran ciptaannya. Kami datang sebagai orang asing, tetapi pulang membawa sebuah persahabatan.
Terima kasih sahabat-sahabat kerana menjadi travel buddy yang luar biasa. Kerana akhirnya kami belajar satu perkara. Bukti terbaik sebuah perjalanan bukan tentang ke mana kita pergi, tetapi dengan siapa kita berkongsi cerita.

Demikian tadi coretan Adila Klasik yang disampaikan oleh rakan penyampai Hazwani Zakaria dan diterbitkan oleh Adalia Nasharuddin. Dan coretan sebentar tadi diterima daripada Nora Smah Muhammad Noh, Nora MN, Di Sebalik Lukisan Guilin. Dan tiga buah lagu kenangan yang menghiasi coretan iaitu lagu daripada Teti Kadi, Siapa Pernah Jatuh Cinta, Anak Dagang, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Seribu Impian oleh KC. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Adila setiap hari Isnin hingga Khamis, dan juga boleh dengarkan melalui siaran ulangan pada pukul 1 pagi nanti. Dan sekiranya saudara ingin menghantar coretan, boleh hantarkan melalui peti masuk media sosial kami ataupun melalui alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. InsyaAllah ada penerbit yang akan menyantuninya. Dan sekiranya saudara terlepas juga untuk dengarkan siaran ulangan 1 pagi nanti, boleh dengarkan melalui podcast melalui RTM Klik, cari sahaja Adila Radio Klasik. Jadi boleh dengarkan Adila yang sebelum-sebelum ini. Dan saudara, pukul 6.30 minit petang nanti kita akan dengar kan rakan niaga Taman Menggamit Kenangan, dan untuk petang ini bersama-sama dengan Cik Sharifah. Jadi nantikan siarannya. Baiklah saudara, nampaknya tugasan saya menghiburkan saudara sampai di sini sahaja. Selepas ini rakan penyampai Firdaus Isa akan menyambung tugasan sehingga pukul 12 tengah malam nanti, melengkapkan siaran Radio Klasik 24 jam. Dan sekian saja, saya Mutiah Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus setia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Mutiah Samsudin yang menemani saudara dalam ritma klasik. Baiklah saudara, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam, bertemankan saya Firdaus Issa dalam ritma klasik.

Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.24 minit petang. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa sehingga pukul 12.30 malam dalam ritma klasik. Baiklah, pada pukul 6.30 minit petang nanti, jangan lupa sama-sama kita ikuti Rakan Niaga Taman menggamit kenangan bersama Cik Sharifah dan juga Puan Wani. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Barau di Kuching, kita ada Nozali Ahmad, itu Cikgu Nozali, kita ada Cik Karudin di Kelana Jaya, Jalil Paimin di Kota Tinggi, Osman Dahan di Ipoh, Halijah Talik di Penduduk Pontian, Acik Jamiah Jabar di Mersing, Kak Wan Noriza di Yang Kedah, Kak Muzlah Temon, kita ada lagi siapa? Kita ada Induk Maimun, Kak Kasmah Bangi, Acik Nomor Lamat di Pulau Tiga, Min Rahim di JB, Pak Maun di Papar Sabah, Pak Chu Murizam di Kampung Namik, Kak Tipah Sakijan, Kak Rohaya, Jack di Kuching Sarawak, Atih Yaakob di Port Dickson, Syarif Amir di Alustar, Mat Daud di Kuala Nau, Mas Alustar, sepastinya di Alustar, Aziz Osman di Sungai Petani, Ras Zarina di Pematang Kuang, Nin Banjari, Hajah Syarif Haji Kasih, Rosa di Kuching Sarawak, Tok Mat di Teluk Panglima Garang, Mentua Tan di Kuching, Kak Lang di Jerantut, Zalia Hussein di Ipoh, dan juga ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu di seluruh Malaysia, dan juga ada juga yang dengarkan di luar negara. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Hela, Bubu Hela, A to Z, hanya di Ritma Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, ini Puan Wani ke?
2: Waalaikumsalam, ya saya ke ofis ni.
1: Ya ke, alhamdulillah, bukannya apa Puan Wani, saya nak tahulah tentang latar belakang bisnes yang Puan Wani laksanakan sekarang ni.
2: Sekarang eye curtains ya. Bisnes kita ni eye curtains, furnishings yang berhad. Okey, latar belakang kita ni asalnya saya ni daripada pencuri rumah yang menjahit langsir untuk kedai-kedai langsir terkenal dekat Malaysia ni. Asalnya lah macam tu. Selepas tu ada modal sikit, jadi kita besarkan dan kita buka lah bisnes curtain kita secara serius.
1: Yang modal tu dapat dana daripada mana-mana agensi kerajaan ke macam mana?
2: Tak ada, saya bermodalkan dengan satu mesin jahit yang mana waktu tu suami saya bekerja, setiap bulan dia bagi nafkah. Jadi setiap bulan saya akan ambil bayar bulan-bulan dari satu mesin jahit.
1: Kiranya daripada simpanan sendirilah kan?
2: Betul, daripada duit nafkah suami yang suami tu simpan tu saya guna beli mesin jahit.
1: Jadi pernah tak dapat mana-mana pendidikan khas berkenaan dengan jahitan ni?
2: Untuk pendidikan khas dalam jahitan memang tak ada, sebab saya boleh dikatakan saya bermula daripada kosong. Bermula daripada jahit sendiri tanpa berguru, tanpa ada apa-apa pun sumber rujukan walaupun digital. Sebab zaman saya bermula dulu tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada. Semua tu kita bekerja keras lah. Sebab kita tengok cantiknya langsir-langsir kedai-kedai jahit kan. Jadi waktu tu terasa macam nak buat sendiri sebab saya suka benda cantik. Saya bermula semua tu sendiri secara R&D sendiri saja.
1: Dari mana tercetusnya idea untuk memberikan nama AI Curtain ni?
2: Sebenarnya daripada nama anak-anak saya. Sebenarnya anak-anak saya ni namanya Aida, yang datangnya AI. AI datangnya ayahnya Azhar Ibrahim. Jadi anak dia perempuan. Jadi nak letaklah nama ayahnya dekat nama dia tanpa ada binti kan. Kalau
1: kita tak nak
2: dia ada ayah dia, itulah simbolik je nama AI ni. Selepas pada tu saya tengok hari ni AI tu dah digunakan dalam artificial intelligence pula kan. Jadi saya bersyukur saya gunakan nama AI kan? Dari mula dulu.
1: Memang kebetulan sangat lah kan dengan nama AI.
2: Dah digunakan nama AI 25 tahun.
1: Itulah orang kata kan, hasil kerja keras Puan Wani. Jadi setakat ni bagaimana agaknya dengan sambutan orang ramai tu?
2: So far sambutan alhamdulillah, sebab saya banyak keluarkan pattern dan design langsir. Sebab macam jahit-jahit biasa tu ramai orang boleh buat. Ramai sebab orang kata jahit senang lurus, betul tak? Sebenarnya dia adalah teknik-teknik dia juga. Tapi cuma saya lebih mahir dengan jahitan pattern, pattern-pattern langsir. Pattern-pattern langsir contohnya macam kelop, Roman blind, ataupun yang siapa nak buat yang pasang curtain ataupun blinds kat tingkap yang tarik lipat-lipat ni atas tu. Lepas tu nak buat langsir kepuk-kepuk ke, itu kepakaran saya. Sebab saya dari dulu saya banyak gunakan kaedah dan R&D untuk tak dapatkan design-design macam ni.
1: Mungkin Puan Wani juga boleh kongsikan lah antara cabaran yang terpaksa ditempuhi sepanjang menjalankan perniagaan ataupun bisnes AI curtain ini. Silakan.
2: Cabaran-cabaran yang biasa kita terima untuk apa ni dalam menjalankan perniagaan langsir ni, sebab saya lebih kepada buat pattern. Jadi untuk mencari tailor yang boleh dan pandai untuk jet pattern adalah susah dan tak ada dalam market sekarang. Tak mungkin ada, cuma saya tak jumpa dan tak ramai. Jadi cabaran dari segi pekerja, yang mana pekerja yang kita ambil adalah pekerja-pekerja lokal. Kita tak pakai foreigner. Jadi setiap orang yang datang ni saya akan beri latihan sendiri, dari tunjuk ajar dari saya sendiri, untuk dapatkan hasil daripada air tangan sendiri, untuk kekalkan kemasan dia yang ikut spec and standard yang saya dah tetapkan. Itu dari segi segi tenaga kerja. Dari segi pasaran pula, market sekarang ni boleh dikatakan slow juga sebab sekarang ni masing-masing dah boleh dapat lansi yang sangat mudah. Macam-macam platform digital ada, macam-macam. Sebab kita dengan hasil kita ni, kita ada meletakkan satu harga. Harga tu pada kita adalah relevan, tapi mungkin pada market luar dia belum faham sepenuhnya kenapa harga macam tu. Jadi kita ni akan dijadikan sebagai datangnya customer tu dan akan banding-bandingkan harga. Jadi cabaran kita adalah untuk kita terus kekal relevan lah dan sebagai certain provider. Saya nak meyakinkan pelanggan kita yang kita pun boleh deliver hasil dengan baik.
1: Ya, betul tu. Saya setuju sangat dengan Puan Wani tu tau. Bak kata pepatah Melayu, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Betul tak tu?
2: Betul.
1: Saya suka sangat dengan nama AI kata ni. Relevan kan dengan teknologi sekarang ni, bersesuaianlah dengan nama AI kata tu.
2: Betul. Sebutan yang sebenarnya pun dalam kita punya nahu bahasa dan pusat bahasa kita, huruf tu pun kita kena sebut AI, betul tak? Jadi kita guna kan AI tu, kita mengambil trend AI dalam drama bisnes saya ni. Alhamdulillah.
1: Ya, bijak sekali Puan Wani sekarang. Kongsikan juga antara laman sosial yang masih lagi aktif kepada para pendengar setia Radio Klasik ni yang nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang AI curtain. Silakan.
2: Okey, pada sesiapa customer di luar ataupun bakal-bakal customer ataupun bakal-bakal pemilik rumah, pemilik aset ataupun pemilik aurat hartanah yang ingin mencari servis ataupun mendapatkan perkhidmatan dalam pemasangan lansir dari ukur, jahit dan pasang termasuk pilihan kain yang lebih daripada 1,000 pilihan, bolehlah datang cari kami di website kami www.icurtain.com.my. Untuk Instagram, boleh search dan cari iCurtain. Untuk Thread pun boleh cari iCurtain dan platform TikTok pun kita masih menggunakan iCurtain termasuk Facebook.
1: Ada nombor yang boleh dihubungi?
2: Untuk nombor yang boleh dihubungi buat masa ni, kita pakai talian Muda Alih 019-211-4421. Kita masih ada talian tetap. Cuma talian tetap kita, sebab dia mobile, kadang-kadang line dia tu tak stable sikit. Jadi kita guna yang Muda Alih lah.
1: Apapun, terima kasih kepada Puan Wani ya, yang sudi orang kata berkongsi cerita dan kisah perniagaan yang Puan Wani jalankan ketika ini.
2: Terima kasih juga kepada Radio Klasik, sanggup dan sudi temu ramah saya, sudi temu bual saya. Terima kasih. Mudah-mudahan daripada temu ramah temu bual adalah juga sesiapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan dan khidmat nasihat daripada kami, InsyaAllah kalau ada rezeki. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan ya, semoga terus sukses. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: #saudarakongsi kami itulah. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
3: Jawan 2027, apa kita dapat?
0: Insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille.
3: Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Ritma
1: Klasik. Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada yang baru melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Yang baru saja melaporkan diri, kita ada Nilofa di Seremban Jaya, Mama Tok Ami di Gunung Pulai. Siapa lagi kita ada? Kak Halifah di Kajang, Lance Lama, Kak Hanah di Selayang, dan juga Awi, Awi dari Gerik Perak. Dan bermula hari ini, kalau saya bersiaran, saya akan petik satu peribahasa. Jadi peribahasa untuk hari ini, manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Jadi sama-sama kita, yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Rekomama Kelas.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 62 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka menjawab dengan berkata, "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya."

Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku? Dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan." Wahai

0: Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Nur di Klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian
1: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
0: dalam rancangan Nur di Klasik.
3: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
1: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
0: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
1: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
4: Setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Classic. Nur di Classic, merungkai kebuntuan.
5: Terus dengar Radio Classic bersama-sama Firdaus Issa.
6: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang pukul 7.25 minit malam. Kepada yang mungkin sedang berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Kepada yang mungkin sedang mandu, berhati-hatilah di jalan raya. Dan mungkin ada yang masih berada di pejabat, selamat menjalankan tugas macam saya juga.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kalau awak tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk, berani duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu. Sebentar tadi memberikan kita lagu Rambut Utara, nyanyian Ziha. Ha, selagu tu tadi ha, saya tunjukkan kepada Pradis Edeng yang berada di Kampung Baru, titik akar Pendang Kedah. Ha, Pradis Edeng ni dia berketurunan Siam ha, yang berada di negeri Kedah. Lepas ini ada lagu Aku Tak Bersalah dan Sayang.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
4: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Ada juga yang pilih Radio Klasik sebagai teman. Ha, nak masak sambal lah katanya. Almaklum je lah, esok nak meniaga si lemak. Jadi sambil-sambil buat sambal tu, dengarkan Radio Klasik. Moga sambal yang dibuat tu makin sedap. Ha, sebab di yang kata apa, dialunkan dengan lagu-lagu yang terbaik hanya di Radio Klasik. Baiklah, pukul 8 malam hingga 9 malam saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dan sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 minit malam nanti.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Kadar pencen terendah akan dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM1,350 sebulan, memberi manfaat hampir 59,000 pesara, veteran ATM dan penerima pencen terbitan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
9: Tahu ni apa hal? Ha?
10: Awak okey tak?
11: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
10: Awak okey tak?
12: Awak okey tak? Awak okey tak?
13: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
14: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
12: Awak okey tak?
15: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan terima kasih untuk membantu?
16: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Sepanjang jalan kenangan, 1 jam lagu-lagu penuh memori.

0: Sebab Elif tak nak Mak terus menderita menanggung rasa sakit.
1: Aku fikirkan tentang kematian. Aku jadi takut. Aku takut, takut yang teramat sangat. Aku belum bersedia.
2: Lebih kurang 2 tahun, aku menjalinkan percintaan dengan Shim. Namun demikian, ku sangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari.
3: Dengarlah sayang, telah ku bawa namamu bersama kenangan manis kita di alam persekolahan. Ternyata aku masih tidak dapat melupakanmu.
4: Adila.
5: Hantarkan coretan saudara ke alamat Penerbit Adila, Tingkat 2 Selatan, 50614 Angkasa Puri, Kuala Lumpur, atau emailkan ke alamat coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia lagu, Adila.
2: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.
6: Menyentuh di hati sanubari.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Laja. L-A-J-A. Laja. Laja adalah lengkuas.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanggari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Siva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Chills dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Siva Sanggari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 9.18 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12 tengah malam. Berlalu lagu Panggillah Daku di Kala Kau Sunyi. Dengar baik-baik lagu tadi. Macam lagu Nora Musika Hati Oh Dewi. Maklum je lah, lagu Nora dan juga lagu Panggillah Daku di Kala Kau Sunyi dicipta oleh orang yang sama, iaitu Datuk Ahmad Nawab dan juga Rahmat Zaki. Baik, lepas ini kita ada Joget Seribu Impian Datuk Ahmad Jaiz dan juga Datin Rafiq Abuang, diikuti lagu Di Maligai Rindu Kemula. Wow.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu di Mahligai Rindu, nyanyian Kepulauan Wow dan vokalisnya Adi, yang wajah Adi ni katanya seiras wajah M. Rizal. Jadi kalau terkenangkan wajah M. Rizal, tengoklah wajah Adi Kepulauan Wow. Baiklah, lepas ini ada lagu Teringin Shima dan juga Seribu Impian KC dan lagu Berjuta Batu kumpulan Elikat. Baiklah, terima kasih kepada yang kirimkan kiriman WhatsApp. Antara yang kirimkan kiriman WhatsApp, Nin Banjari kata, Nin Banjari baru nak makan nasi belaukan ikan caru asam pedas, ulam petai, ikan kering dan juga air jarang. Orang Johor cakap air jarang, ada yang cakap air kosong. Asna Minah di Kampung Bukit Hijau katanya, ucapkan selamat malam dan salam manis buat kerabat Radio Klasik yang tengah makan malam dan yang kenal diri ini. Asna Minah di Kampung Bukit Hijau turut dengarkan Radio Klasik. Asma Jamiran di Paguh dan Kak Muzlah Temun. Dan juga kita ada Pakcik Fazil di Damansara Damai, katanya sejuk pagi ni malam ini. Dan juga kita ada Kak Muzlah Temun di Bukit Kapar Kelang, katanya tak sabar nak dengarkan Nostalgia di Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya

0: Detektif Misteri.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Turut temankan saya, Pak Nak Harun di Labu Besar, Kulim. Katanya sedang makan kacang kuda sambil dengar Radio Klasik dan nak tunggu nostalgia di Klasik. Kak Miah juga menyapa di Temuh Perak, Pak Jenal di AU1A Taman Keramat, Haji Jaafar Ujang di Kuala Pilah, dan juga kita ada siapa? Kita ada Okey Jalil. Di mana tu? Baik, lepas ini ada lagu Antara Yang Manis dan juga Pak Hitam, Tio Santa Melada.

0: dengan jiwa suci, alangkah cantik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10.02 minit malam sehingga pukul 11 malam, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga lagu rakaman Piring Hitam. Baiklah, kita mulakan dengan lagu petikan filem Madu 3 yang bertajuk Madu 3. Ramai yang sukakan lagu ini. Nyanyian Tansri P. Ramli diikuti lagu Tiga Malam Lili Suryani dan lagu Bintang Hati petikan filem Jula Juli Bintang 3. Paduan suara antara Abdullah Cik dan juga Asia.
2: Jamil.
3: Ya, Pak.
2: Kau baru pulang, Jamil.
3: Pak, saya tahu yang saya ini seorang menantu yang nakal, Pak. Tetapi manusia yang paling saya hormat sekali dalam dunia ini ialah Bapak.
2: Terima kasih.
3: Dan saya rasa lebih baik saya betul terang dengan Bapak.
2: Bagus. Cakaplah, Jamil.
3: Semalam saya menikah lagi satu, Pak.
2: Alhamdulillah.
3: Bapak tak marah, Pak?
2: Apa yang Bapak nak marah anak jantan? Tapi Bapak minta satu saja.
3: Apa dia, Pak?
2: Sekarang kau sudah isteri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama.
3: Tetapi apa mesti saya cakap dengan Latifah, Pak?
2: Pandailah kau borakkan dia tu.
3: Terima kasih, Pak.
2: Sama-sama. Jamil.
3: Ya, Pak.
2: Selamat pengantin baru.
3: Allah panjangkan usia bapak mertuaku. Amin.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kendangan irama merentas zaman. Baiklah, pantun kiriman Pak Wan Berbelambuk berbunyi nostalgia di Klasik bersama DJ Firdaus Isa. Lagu indah dan menarik mengubat hati kita yang luka. Pinang muda diracik-racik makan sirih bersama kawan. Mari mendengar Radio Klasik, hilang resah hati yang rawan. Bersurat-surat sudah jumpa pun sudah. Kenapa tidak jodoh mengena? Lagu-lagu klasik disusun indah, pendengar setia jadi terlena. Selamat malam semua, cuaca indah, hati ceria. Itulah Pak Wan doakan kesejahteraan untuk semua pendengar Radio Klasik. Baik, lepas ini dengarkan lagu petikan filem Ali Baba, Bujang Lapuk dah. Yang bertajuk Alhamdulillah, diikuti lagu Halimun Malam, Hasna Tahar dan juga lagu Fikir Dahulu, nyanyian R. Azmi.
2: Hoi hai, siapa sana cakap?
3: Saya orang kaya lah, saya minta kau tolong kidnap sama saya.
2: Kidnap? Dah berkebiar?
3: Istri saya selalu bikin susah sama saya. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Itu pasal saya minta tolong kau kidnap sama saya lah.
2: Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari, besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah.
3: Kalau kau tak mau kidnap saya ini hari, saya panggil lain penyamun.
2: Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan.

berenung perlahan dengan jiwa. Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 10.41 minit malam. Antara yang setia, tak pernah lupa dengarkan nostalgia di Klasik, kita ada Tok Mio di Taman Simpang Taiping. Dan Tok Mio katanya berharap moga negara kita aman damai hendaknya. Dan juga Acik Fatimah Zah di Muar Johor dengarkan Radio Klasik sambil ingatkan anak-anak dan juga cucu-cucunya.

0: saya Kak Z dari Batuwas. Ini saya tak pernah hari-hari dengar radio klasik. Tapi dengar radio klasik ni 24 jam cuma tidur aja tutup.
1: Duhai darah kau manis cerita, cuma indah berseri-seri.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.
4: Nostalgia di Klasik.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.51 minit malam. Main pilih pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita. Dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Ini bererti tugasan saya menemani saudara hampir ke penghujungnya. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusul 10 jari jika ada salah dan silap. Harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik. Jawan 2027, apa kita dapat?
2: Semua penerima sumbangan tunai rahmah SDR akan menerima sumbangan asas rahmah sehingga RM150 sebulan. Manakala selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang Ambang Merdeka.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Rekma Klas.

Malaysia-Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demamlah pula.

0: virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
1: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
2: Sepanjang

0: kenangan. Muzik tanpa henti.
1: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026,

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Laja. L-A-J-A. Laja. Laja adalah lengkuas.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar muslimin yang dikasihi, kita bersama lagi pada hari ini ya, untuk kita sama-sama meneruskan bacaan Al-Quran kita, iaitu bermula pada ayat 89 sehingga ayat 93 surah Al-Baqarah dari juzuk yang pertama. A'udzubillah.

0: Amin. Daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, antaranya beberapa pelajaran secara umumnya, iaitu berkaitan kekafiran dan keengganan orang-orang Yahudi terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kerana baginda diutus dari bangsa Arab. Yang kedua, betapa dustanya orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada kitab Taurat tetapi sanggup membunuh para nabi mereka dan menyembah patung anak lembu. Dan yang akhir, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang ingkar. Muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi ya beberapa pelajaran dan bacaan Al-Quran kita bersama. Mudah-mudahan insya-Allah hati-hati kita semua senantiasa dekat dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran, mudah-mudahan hidup kita beroleh keberkatan. Sehingga kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Aku sangat berterima kasih kepada Radio Klasik menerusi rancangan Adila dapat meluahkan rasa, mengimbau dan menyimpan kenangan yang mungkin selama ini hanya tersimpan di dalam lipatan ingatan. Yang paling penting, aku dapat berkongsi pengalaman dan cerita dengan pendengar-pendengar setia. Malah, aku sendiri sudah menjadi salah seorang pendengar setia walaupun kadangkala terlepas siarannya. Tak apalah, asalkan aku masih dapat mendengar rakamannya semula. Bagi aku, setiap cerita itu ada kenangannya. Dan apabila kita berkongsi cerita, kenangan yang pernah kita lalui terasa hidup kembali. Kali ini, aku ingin berkongsi cerita tentang pengalamanku di Guilin, China. Pertama kali aku mendengar nama Guilin, tentang keindahannya, alamnya, entah kenapa, hati ini terus terpikat. Belum pernah sampai, tapi terasa seperti ada sesuatu sedang memanggil-manggil. Tanpa banyak berfikir, aku terus mengajak adikku, Liza, yang selama ini memang teringin sangat ke Korea. Impian itu sudah hampir 3 tahun kami simpan. Bukan tidak mahu pergi, tetapi masa dan cuti kami selalu tidak sehaluan. Tak payahlah kita ke Korea tu dulu. Ija, kita pergi Guilin. Dengar cerita kawan-kawan, cantik sangat tempatnya. Begitulah bermulanya cerita kami ke Guilin. Kadang-kadang, sebuah perjalanan tidak bermula dengan perancangan yang panjang. Cukup dengan satu cerita yang penuh menyentuh hati, lalu memberanikan diri berkata, jom, berdua mungkin kurang seronok. Lalu aku mengajak beberapa kenalan untuk menyertai kami. Rupanya, bukan aku seorang sahaja tidak mengenali Guilin. Ada juga dalam kalangan rakan-rakan yang tertanya-tanya, Guilin? Guilin itu apa? Aku pun dengan penuh yakin menjelaskannya, walaupun sebenarnya aku sendiri pun belum benar-benar mengenali Guilin. Tak apalah, kadang-kadang kita memang begitu. Belum sampai, tetapi terlebih tahu. Weh, Guilin? Itu tempat makcik-makcik lah. Ada suara-suara yang mentertawakan aku. Makcik pun makciklah. Yang penting aku mahu melihat sendiri keindahannya sebagaimana diceritakan rakan-rakan yang pernah ke sana. Katanya pemandangannya cantik, mempesona, malah tak ubah seperti satu lukisan. Hai, makin berkobar-kobarlah semangat aku untuk ke sana. Mungkin kerana jiwa aku memang lebih dekat dengan alam. Suka melihat kehijauan, gunung-ganang, sungai dan segala sesuatu yang membuatkan hati terasa tenang. Akhirnya, aku berjaya mengumpulkan 7 orang rakan. Bukan semuanya rakan rapat, malah ada di antara mereka kenalan kepada kenalan. Dan satu perkara yang tidak kusangkakan, bos trip juga akhirnya ikut serta. Bagaikan orang mengantuk disorongkan bantal, akulah yang paling terkinja-kinja gembira. Tak sangka, bos trip yang menawarkan pakej perjalanan turut sertai kumpulan kami. Mungkin dia pun sudah terpikat melihat cara kami berkomunikasi di dalam grup yang baru saja diwujudkan. Sejak itu, aku mula mencari segala maklumat tentang Guilin. Semakin aku membaca, semakin aku tertarik. Cantik, mempersonakan dan yang pasti, aku sudah pun jatuh cinta.

Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kami berkumpul di KLIA 2 dan di sinilah kami mula berkenalan di antara satu sama lain. Walaupun itu merupakan kali pertama kami bertemu, suasananya terasa begitu mesra. Masing-masing memberikan kerjasama yang sangat baik, menepati waktu dan yang paling penting, menepati tema warna pada hari itu, biru putih, tanpa menghiraukan latar belakang masing-masing. Sebaik saja tiba di Guilin Lianjiang International Airport, kami sempat bergambar beramai-ramai sebagai tanda kami sudah pun menjejakkan kaki ke benua China. Antara yang menarik perhatian aku semasa kenderaan bergerak adalah pemandangan Bukit Batu Kapur di sepanjang Sungai Li. Bentuknya sungguh unik dengan bongkah-bongkah batu yang seolah-olah tumbuh terus dari bumi dan menjulang di sepanjang sungai. Hari pertama kami dipenuhi dengan aktiviti. Kami berkesempatan menikmati keindahan Gua Batu Kapur, lengkap dengan stalaktit dan pelbagai formasi batu yang terbentuk secara semula jadi. Mengunjungi Elephant Trunk Park, Pagoda Lake, Thousand Buddha Cave yang mempunyai ukiran di dinding batunya yang dikaitkan dengan zaman dinasti Tang. Sewaktu melihat ukiran-ukiran ini, tiba-tiba aku teringat kembali buku sejarah sekolah rendahku dahulu. Terlintas nama Genghis Khan dan Kublai Khan, pahlawan Cina dahulu. Aduhai, rupa-rupanya buku sejarah dahulu yang aku baca untuk menghadapi peperiksaan akhirnya menjadi teman dalam perjalanan aku ke sini. Nostalgia betul. Aku sebenarnya bukan ingin menceritakan keindahan Guilin sepenuhnya. Cukuplah sekadar sepintas lalu, sekadar perkongsian dan pengetahuan untuk rakan-rakan. Apa yang lebih ingin aku kongsikan ialah pengalaman indah kami di sini. Momen-momen kecil yang mungkin nampak remeh tetapi menjadi kenangan yang tidak akan kami lupakan. Melihat kembali gambar-gambar kenangan, pasti ada yang tersenyum, malah ketawa sendiri. Barangkali perkara-perkara kecil inilah yang akhirnya membuatkan kami berlapan menjadi akrab. Salah satu peristiwa yang kami tidak lupa ketika berada di Fubo Hill, menikmati pemandangan di Sungai Li. Tiba-tiba, topi sahabatku Azizah melayang diterbangkan angin lalu jatuh ke sungai. Kami semua terkejut. Spontan, semua mata tertumpu pada topi yang terumbang-ambing mengikut alunan arus sungai. Ujur ada 3 orang lelaki berenang di situ. Maka bermulalah satu operasi menyelamatkan topi. Kami melambai-lambai di tepian sambil menunjukkan ke arah topi yang semakin hanyut. Masalahnya, mereka entah nampak atau tidak. Hendak memberitahu pun susah. Mereka tidak tahu berbahasa Inggeris, apatah lagi berbahasa Melayu. Jadi, kami hanya melambai-lambai, menunjuk dan membuat isyarat dengan tangan. Mungkin pada pandangan orang lain, kami kelihatan seperti sedang membuat persembahan bisu di tepi sungai. Mujur ada Peter, pemandu pelancong kami, yang mahir berbahasa Mandarin. Akhirnya, topi itu berjaya diselamatkan. Kami terus bertepuk tangan dan mengucapkan terima kasih kepada penyelamat topi. Walaupun kami lihat dia dalam keadaan lelah merentas arus sungai demi sebuah topi. Aduhai, hanya kerana sebuah topi, satu rombongan pun boleh menjadi kecoh. Bagi aku, isu sebenarnya bukanlah tentang topi. Topi itu mungkin tidak bernilai apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi kami, topi itulah yang menjadi sebahagian daripada cerita perjalanan kami di Guilin. Mungkin topi itu perkara kecil kerana Azizah masih ada topi yang lain. Kalau hilang sekalipun, mungkin boleh diganti dengan yang baru. Tetapi yang tidak boleh diganti adalah rasa kebersamaan kami. Di rantau orang, kami jauh dari keluarga dan tanah air. Perkara kecil pun terasa berbeza. Kami tidak punya sesiapa selain satu sama lain. Di rantau orang juga, kami belajar bahawa tangan yang menghulur ketika kita memerlukan, itulah yang membuatkan perjalanan terasa tidak pernah bersendirian.

Apa yang lebih menggembirakan kami sebenarnya bukan sekadar tempat cantik yang kami lawati, tetapi cantiknya kami sepanjang perjalanan itu. Pilihan warna biru putih berlatar belakangkan panorama Guilin yang indah memang terasa serasi. Warna pakaian dan keindahan alam seakan-akan berpadu. Mata-mata asing pula tidak berhenti memandang apabila sekumpulan wanita berbaju merah dan bertopi menaiki skuter dan mengelilingi sawah serta menyusuri sungai indah diikuti drone. Tak ubah sebagai artis jemputan. Itu belum dikira baju polkadot kami. Lucunya, tanpa dirancang, kebanyakan kami memakai warna yang hampir sama. Yang berbeza warna pula kami jadikan tunjang dalam gambar. Ada masa di tengah, ada masa di kiri, ada masa di kanan. Yang penting, gambar tetap cantik walaupun bergaya di mana sekalipun. Saat membeli belah juga menjadi salah satu kenangan manis. Peter membawa kami ke pasar bawah Guilin yang ada macam-macam. Ada yang begitu teruja sambil membeli 3 pasang kasut dek harganya yang murah. Aku. Seperti biasa, bukan kaki shopping. Cukuplah sebuah topi sebagai kenangan. Kami juga dibawa ke pasar borong. Masing-masing mula memborong cadar dan pelbagai barang untuk dibawa pulang sebagai buah tangan untuk keluarga dan sahabat di Malaysia. Namun, yang paling aku ingat bukanlah apa yang kami beli, tetapi Peter. Peter tidak pernah jemu mencari kami yang sesat dan hilang daripada pandangan. Menjaga 8 orang seperti menjaga 80 orang dengan keletah dan karenah kami yang tak pernah sunyi. Namun, dia tetap sabar menyantuni kami. Dialah translator walaupun ada yang membawa alat penterjemah sendiri. Akhirnya, nama Peter juga yang paling kerap kami seru. Hendak bertanyakan barang, hendak menawarkan harga, semuanya Peter. Ada satu lagi cerita tentang Peter yang sampai sekarang membuatkan aku ketawa. Peter sebenarnya tidak pernah memanggil nama kami seorang demi seorang. Dia memanggil kami semua dengan satu panggilan, Oma. Kami pun apa kurangnya. Kalau dia boleh memanggil kami Oma, kami pula memanggil namanya Opa. Barulah adil kan? Suatu waktu ketika kami membeli belah, Peter kehilangan sebahagian daripada kami. Entah ke mana menghilangnya. Dia pun mula mencari. Sebaik saja ternampak susuk tubuh kami yang dikenali menerusi pakaian dan topi, terus dia melaung kuat-kuat agar didengari, Oma! Oma! Kami yang terdengar pula serentak menjawab, Opa! Boleh bayangkan suasananya kan? Kami ketawa berderai. Yang lebih melucukan, boleh dikatakan semua peniaga di kedai-kedai berdekatan turut keluar melihat apalah yang berlaku. Mungkin mereka tertanya-tanya, siapa pula Opa? Mencari Oma-Omanya sampai kawasan kedai kecoh. Akhirnya, mereka juga ketawa apabila melihat kami berlari-lari manja mendapatkan pita. Aduhai, sampai sekarang kalau kami teringat kejadian itu, mesti kami ketawa lagi. Saat tiba waktu berpisah, terasa pula akan kehilangan Opa kami. Dalam perjalanan menuju ke lapangan terbang, hati kami mula terasa sayu. Apatah lagi apabila Peter menghadiahkan sebuah lagu yang menggambarkan rasa gembira menyambut kehadiran kami dan berat hati mengiringi kepulangan kami. Kami pun tidak mau kalah. Dengan sportinya, kami membalas lagu Peter dengan lagu Rasa Sayang. Ustazah pun menyanyi tau. Itulah kenangan kami di Guilin, negeri yang cantik bak sebuah lukisan. Kalau ada yang mengatakan Guilin adalah tempat pelancongan orang-orang tua, mungkin kerana landscape-nya yang tenang dan mempesona. Guilin bukan milik orang tua, bukan juga milik orang muda. Milik sesiapa sahaja yang mahu mencari ketenangan, menikmati keindahan alam dan paling utama, menghayati kebesaran ciptaannya. Kami datang sebagai orang asing, tetapi pulang membawa sebuah persahabatan.
Terima kasih sahabat-sahabat kerana menjadi travel buddy yang luar biasa. Kerana akhirnya kami belajar satu perkara. Bukti terbaik sebuah perjalanan bukan tentang ke mana kita pergi, tetapi dengan siapa kita berkongsi cerita.

dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Radio Klasik.

0: mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Radio Klasik.
1: Sampaikan ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Dan waktu syuruk hari ini 6.57 minit pagi nanti. Tadi saudara dah dengar lagu daripada Junainah M. Amin, Air Mata Semalam. Berapa hari lalu saya jumpa Pak Kop dari Taman Mewana Ampang. Dia jumpa saya, dia kata, Azura, hang kena pasang lagu ni, Junainah M. Amin, Air Mata Semalam. Rupanya lagu tu tahun 1973, sebuah lagu saduran The Cat Panthers, menerusi album Now and Then. When I was young, I listened to the radio. Tajuk dia Yesterday Once More. Baiklah saudara, kepada saudara yang setia bersama kami, Azura ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Saudara penyumbang kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik, penambahan bilangan pendengar Radio Klasik menerusi RTM Klik juga. Itu yang kami sayang sangat tu. Baiklah saudara, topik hari ini rock dulu-dulu. Azura dah muat naik menerusi FB Radio Klasik pagi-pagi, lagi pukul 6 pagi tadi. Boleh hantar menerusi FB, nanti pukul 8 pagi nanti Azura akan baca satu persatu apa saja kenangan rock dulu-dulu. Batik renyuk asal Jawa, corak unik pokok semalu, lagu rock menikam jiwa, terungkai semua kenangan lalu. Sekejap lagi kita nak dengar Dato' M. Daud Kilau, lagunya Pengorbanan. Dan lagu ketiga kita ada lagu daripada Ermi Kulit. Ermi Kulit, gelaran yang pernah diberikan kepadanya Lady of Jazz, yang lahir dari Manado. Ermi Kulit, penyanyi popular awal 80-an lagi, pergi persembahan dari satu tempat ke satu tempat, naik bas saja, senang. Itu Ermi Kulit, lagu Pasrah. Sekejap lagi kita akan dengar selepas Dato' M. Daud Kilau, Pengorbanan. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia Dharma Harun Al-Rashid, Jika Kau Bermimpi Aku di Sisimu. Teringat filem Adik Manja. Sebuah lagu oleh Tan Sri Ahmad Nawab dan liriknya oleh Rahmat Zaki. Rahmat Zaki ni Datuk Haji Jody Selamat lah. Kalau bagi pantun tu boleh lagi selit kata-kata lucu, mencuri hati, gurau-gurau senda. Itulah Datuk Johari dulunya jurulebah cukup berbakat, serba boleh. Dan dia pernah juga dinobatkan sebagai DJ terbaik Radio 1 pada Anugerah Sri Angkasa 1991. Baiklah saudara, ini Azura nak cerita yang tular. Jangan jadi seperti ini. Apa yang berlaku di Tokyo? Tindakan dua jururawat memuat naik video pesakit terlantar bersama ayat rumah neraka, dan kerja ini teruk membawa padah saudara selepas hantaran di media sosial itu dikesan oleh pengurusan hospital dan kedua-duanya dipecat. Jadi seorang lagi jururawat wanita yang melihat kandungan itu pula telah diberi amaran keras dan difahamkan ketika bertugas shift malam masa itu, baru lagi 5 Oktober, dua jururawat telah merakamkan video seorang pesakit dalam keadaan terbaring di katil dan mengambil suah foto di dalam hospital tanpa kebenaran. Dan mereka turut menambah caption seperti sangat bosan, rumah neraka, kerja ni teruk pada video berkenaan sebelum memuat naiknya ke platform. Dan pengarah hospital berkenaan berkata kandungan yang sama sekali memanglah tak sesuai untuk sektor penjagaan kesihatan profesional yang telah dimuat naik ke media sosial. Memang tidak bertanggungjawab dan mereka memohon maaf dengan setulus-tulusnya. Jadi Jumaat yang lalu pihak hospital memohon maaf kepada keluarga pesakit yang dirakam dan melaporkan kejadian kepada pihak bandar serta pusat kesihatan awam untuk tindakan lanjut. Jadi itulah dia. Sebagai langkah mencegah kejadian daripada berulang, pihak hospital merancang mengadakan latihan kepada kakitangan mengenai penggunaan media sosial yang betul. Jadi itulah dia. Ambil iktibar semuanya. Tapi alhamdulillah di Malaysia belum lagi lah. Syukur. Baiklah saudara, 6.39 minit pagi. Kita akan berhibur dengan beberapa lagu yang Azura dah susun. Kita ada Nana dan juga Acik, Mainan Cinta. Tapi sebelum itu, ini dia Melati, Pak Balik Pak. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

kawasan pedalaman Kelantan, Selangor, tiada hujan di Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman Pantai Barat, Sandakan, Kudat, tiada hujan di Tawau, juga Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat Kuching, Miri, Limbang. Tiada hujan pula di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Mukah, Samarahan, Sariki, Serian dan juga Sibu. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7, kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami, Nursi Sajian Klasik. Kita nak dengar lagu Chris, lagu Cendrawasih. Sebuah lagu ciptaan Datuk Sifu Yang Menasih dan liriknya oleh Nurbisa. Nurbisa tu lolok lah . Penulis lirik legenda Malaysia. Lolok yang selalu dilihat berkacamata tebal. Kita tengok dia selalu pakai kanta tebal . Itulah dia, lolok yang terdedah pada tema berat dan bahasa yang sangat sastra. Kita nak dengar Cendrawasih. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Cubit Manja.
1: Alasan nenek dalam hati, hmm, batu web sekolah naik lagi. Bertambah lah rezeki, hmm, Kerja Emma Dani.
2: Oh ya Bajit, eh bukan main nau nengok senang hati. Lagu macam tu nak berbini lagi. Tapi tu kali lirik takut apa? Kak Mila, Kak Masura dengau lah tu. Kan? Ah, tahu takut.
1: Tahu menahu pula mu. Mana ada nakut ni? Tengok orang lah muka saya. Aku ni pasal gembira lah. Senih hati. Senih hati lah bila dengar belanja wear 2027 cuma lepas. No. Rasa lega dalam dada.
2: Berita apa yang Abah je seronok now tu? Cuba cerita. Jangan seronok seorang-seorang. Cerita.
1: Ni aku nak cerita. Mereka molek saya dah. Bantuan awal apa sekolah yang sebelum ni RM150. Akhir dinaikkan kepada RM200, Saif. Tak senang hati lagi.
2: Naik RM50 seorang murid. Berita baik untuk ibu apa tu. Lagi-lagi nak dekat sesi persekolahan. Macam-macam benda nak kena beli.
1: Itulah nak koyaknya baju sekolah, kasut, beg, alat tulis. Kalau anak sore boleh tahan lagi, say. Pah kalau anak 3-4 sepuluh aku ni, tu baru anak belum bini. Bini pun dua. Banyak belanja tu.
2: Belum masuk beriuran. Barang keperluan lagi. Tapi bantuan awal persekolahan 200 ni, sekurang-kurangnya dapat lah kurangkan beban berapa. Alhamdulillah.
1: Itulah tarik panjang sikit alhamdulillah tu. Bukan gapo, sebab bukan tu je saya nak ayawi. Seramai 5.3 juta murid bakal menerima manfaat nak ayawi. Dengan peruntukan RM1 bilion, Saif.
2: Berapa? 5.3 juta murid. Fuh, banyak tu.
1: Banyak lah.
2: Maknanya, ramai lah keluarga dapat manfaatnya. Ibu bapa boleh lah buat persediaan lebih awal. Apa beli barang keperluan anak ikut apa yang betul-betul diperlukan.
1: Itulah nak wayaknya kamu, saya. Tak dok lah kelihatan kabuk sangat nak cari duit sangat-sangat akhir. Anak-anak pun dapat mulakan bersekolah dengan lebih bersedia lah. Jadi kurang lah sikit terkena ibu bapa nak fikir pasal bab-bab belanja sekolah anak ni.
2: Bagus lah tu. Bantuan macam ni memang bermakna tau untuk keluarga. Bila perbelanjaan sekolah dapat diringankan, duit ada lah. Boleh lah nak diguna keperluan keluarga yang lain pula.
1: Yalah, sungguh tu nak yawi kamu. Sebab itulah aku sokong inisiatif lagu ni. Pasal bantuan hok sapa kepada rakyat ni boleh membantu kehidupan seharian nak yawi.
2: Kalau macam ni lah Bajis. Ada anak ramai pun tak ada masalah lah. Kan? Saya rasa lah saya dengan Shima macam dah boleh rancang anak ramai lah macam ni kan.
1: Kalau sobar kat dulu saya. Ni kelojoh selalu. Shima tak aku tengok Top Saleh pun lagi tu. Hok ni pun tak tobek lagi mu ni kak. Bertenang kak. Jangan buat kelojoh lagi tu kak. Malu kau. Raja tambah zuriat tu bagus. Pasal anak ni kira rezeki. Tapi tambah anak. Jadi tiru perangai aku ni.
2: Abang Ajis ni, saya cakap pasal anak le ni. Abang Haji ingat? Saya apa? Cakap nak tambah apa? Jangan macam-macam.
3: Cubit Manja, terbitan

Itulah dia Rahimah Simin, Dendang Mahkota, menerusi filem Dayang Senandung. Dan itu yang telah menghiburkan kita, Dayang Senandung tahun berapa? 1965. Dibintangi oleh Dato' Sarim Ahmad, Dato' Ahmad Mahmud. Dan filem ini adalah filem arahan Datuk Jamil Sulong. Wah, hebat . Sebenarnya banyak lagi filem-filem arahan di bawah Datuk Jamil Sulong. Antara buat pertama kalinya, beliau menduduki kerusi pengarahan tahun 1958, mengarahkan filem Batu Belah Batu Bertangkup. Filem-filem lain ada juga yang popular macam Si Tanggang, Raja Besiung, semua itulah filem arahan Datuk Jamil Sulong. Baiklah saudara, 7.39 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara yang baru saja bersama kami, yang dah dengar Radio Klasik sejak pukul 6 pagi tadi. Terima kasih. Tak pernah tukar stesen lain. Itu yang kami sayang berganda-ganda tu. Baiklah saudara, kepada saudara yang nak hantar lagi topik kita hari ni, rock dulu-dulu, boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan baca pukul 8 pagi nanti. Kita dengar sekejap lagi, kita ada Lina Kamsan, Secebis Harapan. Kita ada Hermantino dengan CG Bakali Tadiloro. Tapi selain itu berhibur dengan Ruhaizah Nordin. Kalau sebut Ruhaizah Nordin, terpinga-pinga juga orang. Tapi kalau sebut Haiza, memang orang kenal lah. Haiza Dak Dikduk, orang Pontian. Azura akan siarkan menerusi album pertamanya, Dak Dikduk Mana Tahan, tahun 1995. Ada saja cerita-cerita yang, di samping ada cerita yang menghiburkan, suka, adalah dukanya. Pernah diceritakan oleh Kak Haiza, dia kata selepas sesi fotografi tahun 1995, habis saja selesai fotografi, naik teksi nak pergi rumah kakaknya dekat Gombak. Tapi pemandu teksi tu turunkan dekat tempat lain. Dia tak turunkan di Gombak, turunkan di tempat lain, kena tipu. Di Jalan Sultan Hishamuddin, terpinga-pingalah Haiza dengan bapanya. Itu cerita pahit manis bergelar artis dulu. Semuanya bersama kami, Sarjan Klasik.

0: Tinjauan 2027, apa kita dapat?
1: Melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tok siap, noca, marbut dan guru takmir.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan, itulah dia Metropolitan di sebalik Rahsia Cinta. Sebuah lagu ciptaan Isa Amri dan liriknya oleh Zur Ain. Ada yang kata Rizal dengan Zuria Salmi ni adik-beradik. Sebenarnya bukan. Mereka ni kawan seperjuangan. Dalam kumpulan Metropolitan ni memang ada dua vokalis lah. Seorang Rizal, seorang Zuria Salmi. Dulu-dulu tahun 2024 Zura ada baca satu artikel yang Kak Zuria ni menetap di KL dan menjalankan perniagaan jubah. Tak tahulah sekarang dah 2-3 tahun berlalu, tak tahulah apa kabarnya. Itulah dia, pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Dan hari ini juga pelajar-pelajar kita ada yang duduk di rumah, ya, ialah belajar secara online, PDPR. Tapi ada juga sekolah yang buka, ya, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM, ya, STAM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerbu. Dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk maklumat dan arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan peperiksaan tersebut. Jadi sentiasa pack up. Kita dengar, kita ada Dato' Ahmad Jaiz dengan Lambang Bahagia. Semuanya bersama kami, Sajian Kelas.